Pak Saudara, menjelang berakhirnya tahun ajaran 2026, SD Negeri Lama menggelar pentas seni budaya sebagai wadah ekspresi dan kreativitas peserta didik. Kegiatan ini mengangkat budaya dan kearifan lokal sebagai fokus utama untuk memperkuat identitas generasi muda. Beragam kreasi budaya yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari tari tore, tari maku-maku, hingga berbagai permainan tradisional khas daerah. Permainan seperti sekolah batu, setang galojo, lemon nipis, dan dam-dam, dan gasing menjadi daya tarik tersendiri dari dimainkan langsung oleh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 sekolah dasar. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat itu mendapat sambutan positif dari para orang tua murid. Selain menampilkan seni budaya, para siswa juga menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi melalui kegiatan bertutur serta matematika gasing.

Ya, baiklah saudara, saat ini kata saudara di pukul 9 lebih 8 menit dan beta akan hadirkan lagu-lagu kidung-kidung rohani buat bapak saudara, terkhususnya buat bapak saudara umat Kristen yang saat ini lagi menjalankan ibadah Minggu pagi. Ya, semoga amal ibadah bapak saudara diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan lagu-lagu rohani akan menghiasi ruang dengar bapak saudara dong semua.

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar hatimu.

Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Basudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan pun waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Pasudara, janji ini akan jadi pengingat for katong, bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru, bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jang biarkan keputusasaan menguasai katong pung hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong pung hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada, karena Tuhan antua seng pernah gagal menepati janjinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik, Pak Saudara. Saat ini ya, lagu-lagu rohani kita cukupkan for Pak Saudara dong semua. Dan katong kembali lagi dengan lagu-lagu Ambon yang akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua. Selamat pagi yang baru saja bergabung dengan katong. Ya, semoga informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon bisa menghibur dan menambah lagi ya. Saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Super.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Perompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Nah, buat saudara, makanan tradisional tetap relevan di tengah gaya hidup modern. Perubahan gaya hidup masyarakat modern turut mempengaruhi pola konsumsi makanan sehari-hari. Di tengah maraknya makanan cepat saji dan minuman kemasan, para ahli kesehatan mengingatkan pentingnya kembali menerapkan pola makan sehat yang seimbang untuk menjaga kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit tidak menular. Berdasarkan rekomendasi dari konsumsi buah, sayuran, biji-bijian utuh serta pembatasan gula, garam dan lemak jenuh menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Namun perkembangan gaya hidup modern justru mendorong masyarakat untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan olahan yang praktis tetapi umumnya tinggi kalori dan rendah nutrisi. Nah, Mas Saudara, data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan konsumsi minuman manis dalam kemasan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilai turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka obesitas terutama pada kelompok anak-anak dan remaja yang menjadi konsumen utama produk tersebut. Nah, Mbak Saudara, pengamat budaya pariwisata dan ekonomi kreatif Hari Waluyo menilai masyarakat perlu kembali menghargai kearifan lokal dan yang tersimpan dalam berbagai makanan tradisional Indonesia. Menurutnya, banyak pangan tradisional yang tidak hanya memiliki nilai budaya tetapi juga manfaat kesehatan yang tinggi.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Saudara PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan praktik pungutan liar atau pungli yang dilakukan oknum di kapal penyeberangan, khususnya pada lintas Hulimua Waipirit. Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, Samsudin Tanasi, menyatakan, menegaskan pihaknya tidak menoleransi segala bentuk pungutan di luar ketentuan tarif resmi yang telah ditetapkan perusahaan. Apabila ada ABK atau oknum-oknum di atas kapal yang mencoba melakukan pungutan liar dan ada bukti yang jelas serta akurat, laporkan kepada beliau dan ia akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan dan langsung ditindak. Ia juga menjelaskan tarif resmi penyeberangan lintas Hulimua Waipirit mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan nomor 1625 tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024 terkait informasi yang beredar mengenai pungutan untuk layanan suplesi dan tatami. Ia menegaskan tidak seluruhnya merupakan pungutan liar. Menurutnya, fasilitas tatami hanya tersedia di KMP Inelika yang telah dilengkapi alas busa untuk kenyamanan penumpang. Sementara itu, layanan feri merupakan inovasi yang diterapkan pada KMP Inelika, Trubuk, dan Rokatenda. Penumpang yang memiliki fasilitas tersebut dikenakan tarif Rp40.000 dan memperoleh ruang untuk tunggu yang lebih nyaman serta layanan tambahan dari pramugari.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Apakah saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: 90,1 FM. Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.
1: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, saya Henji kembali hadir temani saudara di saat ini, di siang hari ini, setelah tadi ada rekan Ati Manilet ya yang menemani saudara. Dan kita masih ada di Papa Risa, Papa Lele, temani saudara.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara, seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Pro 4 FM Basudera semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudera, kita saat ini ada dengan Basudera di program kita Kabar dan Donci, ya, menemani Basudera saat ini. Dan Basudera, ini kinerja PT Pelni, ya, unit layanan pelanggan Kairatu dan Piru kembali menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Seram bagian barat. Dan Basudara, warga mendesak manajemen ini PLN Unik Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan kedua unit tersebut menyusul tingginya frekuensi pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari. Dan keluhan masyarakat mencuap dalam beberapa pekan terakhir setelah pemadaman listrik terjadi berulang kali dalam sehari. Waduh. Dan Basudara, warga mengaku, ya, pemadaman dapat berlangsung hingga 3-5 kali dalam sehari tanpa adanya pemberitahuan resmi yang jelas dari pihak PLN. Dan kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang sebagian besar itu bergantung pada pasokan listrik. Tidak hanya rumah tangga, pelayanan pemerintah, fasilitas kesehatan, dunia pendidikan, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini turut merasakan dampak dari ketidakstabilan pasokan listrik tersebut. Oke, informasi itu saya kutip langsung, ya, dari laman rri.co.id.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Perumpat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara Wita Hinci masih tetap setia menemani saudara saat ini ya. Oke, saudara, menjelang berakhirnya tahun ajaran 2026, SD Negeri Lama ya menggelar pentas seni sebagai wadah ekspresi dan kreativitas peserta didik. Dan kegiatan ini mengangkat budaya dan kearifan lokal sebagai fokus utama untuk memperkuat identitas generasi muda. Beragam kreasi budaya ditampilkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari tari Tore, tari Maluku, hingga berbagai permainan tradisional khas daerah. Permainan tersebut di Sekolah Batu, Setanggalojo, Lemong Nipis, Damdaman, dan juga Gaising yang menjadi daya tarik tersendiri. Ini karena dimainkan langsung oleh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 sekolah dasar. Kegiatan yang berlangsung pada hari Jumat 18 kemarin ini mendapatkan sambutan positif dari para orang tua murid. Selain menampilkan seni budaya, para siswa juga menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi ya melalui kegiatan bertutur serta matematika gasing. Dan saudara, Kepala SD Negeri Lama Serlota Saputia Wakano ini mengatakan pengembangan minat dan juga bakat siswa merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak. Menurutnya, semangat untuk membina potensi peserta didik harus terus dijaga dan dilakukan di masing-masing daerah. Informasi selengkapnya, saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Mas Udara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong ini basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Kota Ambon menyiapkan penertiban lapak yang dibangun di bahu jalan kawasan Pasar Batu Merah, Kecamatan Sirimau, karena dinilai melanggar aturan serta mengganggu ketertiban umum dan arus lalu lintas. Wali Kota Ambon, Pak Bodiwen Watimena di Ambon mengatakan lapak yang baru dibangun di bahu jalan kawasan Pasar Batu Merah akan dibongkar secara merata. Ini karena mengganggu ketertiban dan penataan kota. Ia mengatakan telah menginstruksikan satuan Satpol PP untuk menindak lapak-lapak yang dibangun di area jalan tidak diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan. Menurut dia, setiap pembangunan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di Kota Ambon akan ditindaklanjut atau tegas untuk oleh pemerintah daerah. Pak Buenen menegaskan penertiban akan dilakukan secara adil dan merata terhadap seluruh bangunan atau lapak yang terbukti berdiri di atas bahu jalan maupun fasilitas umum lainnya tanpa izin.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Perombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Apa kabar untuk semuanya? Saya yakin bahwa saudara dengan keadaan yang paling baik di hari ini, ya pastinya, yang sementara menikmati waktu bersama keluarga sembari duduk santai, ya. Apalagi jam segini sudah habis jam makan siang. Jalannya mau kemana? Kalau di rumah saja enak, karena besok juga kerja, ya. Pastinya bersaudara di rumah saja, ataupun punya duit berlebih karena ini tanggal tua juga. Kalau mau jalan, aduh, jangan, mendingan di rumah saja, nikmati waktu bersama keluarga. Main yang berguna bersaudara dengan keluarga tuh asik, ular tangga atau apa, monopoli bisa, ya, atau main dengan si kecil, itu yang paling enak. Oke, dan menemani bersaudara ada lagu-lagu menarik yang kita kasih. Nanti informasi juga akan kita bagi untuk bersaudara.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Berombat FM, saudara semua, itu satu dari Mita Telatu dan juga Freshly Nikyulo. Kalau berbicara mengenai Freshly kemarin, Freshly dan juga Toton Karibo ya menang itu kategori award ya, dan mereka menjadi juaranya. Luar biasa dengan lagu yang dinyanyikan oleh Wiz Becker, Toton Karibo dan Freshly ya. Apa sih bos tahu di Jerman? Bilangnya itu pasti bos saudara sudah, karena memang lagunya sangat familiar sekali. Dan bos saudara, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan praktik pungutan liar atau pungli yang dilakukan oknum di kapal penyeberangan, khususnya pada lintasan Huni Muawai Pirit. Ya, dan manajemen PT ASPN Indonesia Ferry Cabang Ambon, Semudin ini di Ambon pada kemarin mengatakan, menegaskan pihaknya tidak menoleransi segala bentuk pungutan di luar ketentuan tarif resmi yang telah ditetapkan perusahaan. Dan ia menjelaskan tarif resmi penyeberangan lintas Huni Muawai Pirit mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan nomor 1625 tahun 2024, itu pada tanggal 28 Agustus 2024. Dan terkait dengan informasi yang beredar mengenai pungutan untuk layanan supply lesi ya, dan juga TAMI, ia menegaskan tidak seluruhnya merupakan pungutan liar. Menurutnya, fasilitas tatami hanya tersedia di KMP Inelika yang telah dilengkapi alas busa untuk kenyamanan penumpang juga. Sementara itu juga layanan feri merupakan inovasi yang diterapkan pada KMP Inelika Berubuk ya, dan juga Rakarenda. Informasi selengkapnya Pak Sudera bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Bengkel Sastra Maluku kembali menghadirkan ruang kolaborasi sastra dan seni melalui kegiatan konspirasi puisi volume 17 sebagai ruang pertemuan berbagai bentuk seni sekaligus upaya mendekatkan sastra kepada masyarakat yang digelar di ruang terbuka publik Wainito Kota Ambon. Kegiatan yang bekerja sama dengan Tarakota Ambon mengusung tema Nusaniwe Kepulau-Kepulauan di Teluk Ambon dan menghadirkan perpaduan puisi, musik, rap, serta komediti sebagai wadah apresiasi kreatif bagi para seniman dan masyarakat. Pada edisi ke-17 ini, para rapper Ambon tampil membacakan puisi yang berangkat dari pengalaman hidup, keresahan sosial dan cerita keseharian. Menampilkan penampilan tersebut memperlihatkan kedekatan antara puisi dan musik rap yang sama-sama menjadikan kata-kata sebagai medium utama dalam menyampaikan pesan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

104 FM bersaudara semua, cerita indah yang terkasih teman di bersaudara dari Vicky Salamor. Ini fit fair freshly nikulu. Waduh. Oke, dan bersaudara, makanan tidak hanya berfungsi sebagai pemenu kebutuhan biologis saja bersaudara, tapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Berbagai ini tradisi kuliner yang diwariskan turun-temurun ya, mengandung nilai sejarah, ada juga filosofi serta kearifan lokal yang memperkuat jati diri suatu komunitas. Dan bersaudara, pengamat budaya pariwisata dan ekonomi kreatif Henry Waluyo ini mengatakan bahwa makanan merupakan penanda identitas suatu kelompok masyarakat. Selain itu juga, makanan juga menjadi simbol status ya sosial serta sarana yang mempererat hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat. Memang betul sekali ya. Dan menurut Henry Waluyo ini, pandangan tersebut sejalan dengan kajian para antropologi polok ya. Ini seperti Sydney Mitis dan juga Klonit. Ini menyangkut yang mereka menegaskan bahwa makanan merupakan medium yang berbentuk identitas kolektif dan juga relasi sosial dalam masyarakat. Karena itu, tradisi kuliner tidak dapat dipisahkan dari perkembangan budaya suatu bangsa. Indonesia contohnya, berbagai kuliner tradisional seperti rendang, ada gudeg, hingga papeda tidak hanya dikenal sebagai cita rasanya, tetapi juga memiliki makna budaya yang mendalam. Dan setiap hidangan mencerminkan sejarah lingkungan dan juga nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat setempat. Dan bersaudara, sementara itu juga UNESCO menegaskan bahwa tradisi kuliner merupakan bagian dari warisan budaya tak benda yang perlu dilestarikan. Menurut Hari Waluyo ini, ketika sebuah makanan itu dihidangkan, yang disajikan bukan hanya resep dan cita rasa, melainkan juga sejarah, identitas, serta nilai-nilai budaya yang diwarisi dari generasi ke generasi. Betul sekali. Oke, informasi juga itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Dan antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang bagian atasnya bertali.

0: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, menjelang berakhirnya tahun ajaran 2026, SD Negeri Lama menggelar pentas seni sebagai wadah ekspresi dan kreativitas peserta didik. Kegiatan ini mengangkat budaya dan kearifan lokal sebagai fokus utama untuk memperkuat identitas generasi muda. Beragam kreasi budaya ditampilkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari tari tore, tari maku-maku, hingga berbagai permainan tradisional khas daerah. Permainan seperti sepak batu, setanggalojo, lemonipis, dam-daman, dan gasing menjadi daya tarik tersendiri karena dimainkan langsung oleh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Dan kegiatan ini berlangsung pada kemarin dan

0: ini mendapatkan sambutan positif dari para orang tua murid. Selain menampilkan seni budaya, para siswa juga menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi melalui kegiatan bertutur serta matematika gasing.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai lelaki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

bikin baik apa baik, padahal percuma. Janji lain bikin lain no naik, cinta ni betul bersabar.

Gandaria atau yang berbahasa Latin Bovea macropila griff merupakan salah satu tanaman buahan khas Maluku yang perlu dibudidayakan karena bermanfaat secara ekonomis dan ekologis. Dengan warna buah yang masih muda hijau muda, warna buah masak atau tua kekuningan, bentuk buah bulat, kulit buahnya licin, warna dagingnya kuning, dan biji buah berwarna ungu serta rasa buahnya manis keasaman. Gandaria yang masih muda banyak dimanfaatkan sebagai manisan. Manisan gandaria merupakan suatu makanan yang digemari masyarakat Maluku. Manisan ini terbuat dari bahan asli buah gandaria, gula pasir, garam, cabai, dan makanan ini tergolong sebagai manisan basah karena buah ini kaya akan air, serat, dan vitamin C sebagai antioksidan. Makanan ini dapat dijadikan oleh-oleh khas Ambon bagi para wisatawan yang berkunjung ke Ambon.

Perempat FM, saudara semua, itu tadi ya Mama yang minta kasih, Sio Mama yang minta kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia. Bon. Oke, ibu saudara, ini menyangkut gaya hidup ya, itu pola makan ya. Ini perubahan gaya hidup masyarakat modern turun mempengaruhi pola konsumsi makanan sehari-hari nih, ibu saudara. Di tengah maraknya makanan cepat, saji, dan minuman kemasan, para ahli kesehatan mengingatkan pentingnya kembali menerapkan pola makan sehat yang seimbang untuk menjaga kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit tidak menular. Berdasarkan rekomendasi dari WHO ya, konsumsi buah, sayur, biji-bijian utuh ya, serta membatasi gula, garam, dan lemak jenuh menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Namun perkembangan gaya hidup modern justru mendorong masyarakat untuk lebih mengkonsumsi makanan olahan yang praktis tapi umumnya tinggi kalori dan juga rendah nutrisi. Dan saudara, data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan konsumsi minuman manis dalam kemasan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dan kondisi ini dinilai turut berkontribusi terhadap peningkatan angka obesitas, terutama pada kelompok anak-anak dan remaja yang menjadi konsumen utama produk tersebut. Oke, dan saudara, pengamat budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Hari Waluyo ini menilai masyarakat perlu kembali menghargai kearifan lokal yang tersimpan dalam berbagai makanan tradisional Indonesia. Menurutnya, banyak pangan tradisional yang tidak hanya memiliki nilai budaya, tapi juga manfaat kesehatan yang sangat tinggi. Dan ia mencontohkan tempe sebagai salah satu makanan termantasi ya, khas Indonesia yang kaya akan protein nabati dan mengandung probiotik ya alami yang baik untuk kesehatan pencernaan. Selain itu juga jamu sebagai minuman herbal tradisional juga semakin mendapatkan perhatian baik di dalam maupun di luar negeri karena dianggap sebagai alternatif minuman sehat berbahan alami. Dan saudara, diharapkan masyarakat ini dapat lebih bijak ya dalam memilih makanan dengan mengkombinasikan kemajuan gaya hidup modern dan kekayaan pangan tradisional. Dengan demikian saudara, kesehatan tetap terjaga sekaligus mendukung pelestarian ya warisan kuliner Nusantara yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa kita pasti ya. Oke, informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Selamat sore ya untuk saudara yang bergabung. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalam. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Perempat FM saudara semua, itu satu dari Cesselino, asik, dari Cesselino dengan aku ya, aku ke kamu gitu. Oke, dan perjalanan kita masih panjang ya bersaudara, masih satu jam ke depan kita dengan bersaudara. Nantinya kita akan ada dengan bersaudara di tepat pukul 16 ya waktu Indonesia Timur. Tak terasa ya perjalanan waktu itu begitu panjang. Tadi tadi pagi baru saja, bukan tadi pagi, sebenarnya malam sih jam 2. Baru saja Belanda ya, kita nonton Belanda, dan pagi tadi Jerman. Dan sudah mau malam kembali, Pak Saudara. Oke, dan Pak Saudara, hiburan masih kita kasih terus. Di saat ini ada dua raja satu hati. Yang punya dua raja siapa?

Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kumpulan sampah sabaran saja iku. Dia pun suka. Tamangi, jang ale.

0: katong bisa dapat cium Akang, dan yang pasti Akang bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua senjauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sinilah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia Akang, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamangi. Katon tinggal di sini berarti katon juga harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyalah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah provinsi mulai menyalurkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah provinsi Maluku pada Juni 2026 ini. Kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai sekaligus memenuhi hak ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Badan Kepegawaian Keuangan Aset Daerah Provinsi Maluku, Jasmono, mengatakan proses pembayaran saat ini sedang berlangsung dan menyalurkan gaji ke-13 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan administrasi masing-masing organisasi perangkat daerah. Dan pembayaran gaji ke-13 mencakup pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara. Selain itu juga pelaksanaannya juga berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026. Ia menjelaskan BPKAD telah meminta seluruh perangkat daerah segera mengajukan surat perintah pembayaran untuk diverifikasi. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, BPKAD juga langsung menerbitkan surat perintah pencairan dana sehingga pembayaran dapat segera dilakukan. Yasmono menuturkan ASN pada OPD yang telah menyelesaikan proses administrasi sudah menerima gaji 13 mereka, sementara bagi OPD yang dokumen masih dalam tahap verifikasi pembayaran akan secara segera dicairkan, dilakukan setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap. Lebih lanjut, Yasmono menegaskan komitmen gaji 13 mencakup gaji pokok serta tunjangan yang melekat seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. Ia memastikan pembayaran tersebut diterima oleh ASN tanpa ada pemotongan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Sejarah terbentuknya negeri Latuhalat. Dahulu, negeri-negeri di semenanjung Nusaniwe berada dalam suatu persekutuan yang disebut Uli Nusaniwe. Uli ini dipimpin oleh seorang raja bergelar Lopulalan. Selain Raja Lopulalan, terdapat juga pemimpin-pemimpin lain dalam Uli Nusaniwe, sehingga membentuk pemerintahan empat perdana Nusaniwe dengan uku atau soa atau kampung yang dipimpinnya sebagai berikut. 1. Uku Hener di sekitar Bukit Amanila dipimpin oleh seorang raja dari Tuban bergelar Lopulalan. 2. Uku Huri di sekitar Labuhan Namalatu yang dipimpin orang kaya dari Seram bergelar Latuhalat. Dan yang ketiga, Seilale, di sekitar daratan Namasula, dipimpin oleh seorang patih dari Gorom bergelar Patinai. Yang keempat, Soapapala, di sekitar Tanjung Nusaniwe, yang dipimpin seorang kapiten dari Luhu bergelar Risakota. Ketika imperialisme barat menanamkan kekuasaannya di Ambon, kekuasaan Lopulalan sebagai penguasa Uli Nusaniwe mulai melemah dan negeri-negeri bawahannya mulai melepaskan diri, membentuk pemerintahan otonom. Negeri Seilale melepaskan diri dan membentuk negeri Seilale yang dipimpin oleh Raja Lopies atau nama baptis Patinai dengan gelar Upulatu Patimailai. Sedangkan Uku Huri dan Soapapala sekarang Waimahu membentuk suatu pemerintahan dalam negeri Latuhalat yang dipimpin oleh Raja Saluteru atau nama sebenarnya Latuhalat dengan gelar Upulatu Jorusana. Meskipun demikian, Seilale dan Uku Hira Soapapala tetap berada dalam suatu petuanan yang lazim disebut Petuanan Silalatu. Yaitu hal ini dilatar belakangi cerita Kenari Bongko. Dengan terbentuknya negeri Seilale dan Latuhalat, maka negeri Nusaniwe hanya meliputi Uku Hener atau sekarang Airlow, Eri dan sebuah kampung kecil di selatan yang disebut Hatiari atau Pintu Kota, dipimpin oleh Raja Desoisa atau nama baptis Lopulalan dengan gelar Upulatu Waihena. Sahabat budaya, Latuhalat raja di bagian barat. Latuhalat atau yang sekarang dikatakan Force Van Westen atau raja di bagian barat adalah gelar yang dipakai oleh Upulatu Jorusana dalam menjalankan pemerintahan pada negeri Uku Huri Soapapala. Nama sebenarnya raja ini adalah Lasanteru atau Tiga Insan yang kemudian berubah menjadi Saluteru. Nama Latuhalat pada dasarnya mengacu pada letak negeri ini, yakni pada ujung barat Jasira Leitimor. Pada masa kejayaan negeri Nusaniwe di Jasira Leitimor, Raja Latuhalat berada di bawah pengaruh negeri ini dan hanya berkuasa sebagai orang kaya atau gelar pemimpin. Pada sebuah perkampungan atau uku yang disebut Uku Huri atau Kampung Tandus, Raja Latuhalat berdiam di Pertuhalat menjalin hubungan kekerabatan sejenis pela dengan Raja Lopulalan di negeri Uku Hener atau Nusaniwe. Uku Huri mewakili unsur perempuan, sedangkan Uku Hener mewakili unsur lelaki. Atau hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya Pela Latuhalat. Hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya Pela Latuhalat di Alang dan Nusaniwe Hatiwe Besar. Dengan melemahnya kekuasaan Nusaniwe, kampung Uku Huri dan Soapapala bergabung dan diperintah oleh Raja Latuhalat. Sebelumnya dikuasai oleh seorang kapiten dari Luhu bernama Lisakota atau Risakota. Ketenaran dan kesaktian Raja Latuhalat di Jasirah Laitimor pada masa itu menyebabkan namanya sangat terkenal, sehingga negeri Uku Huri Papala yang dipimpinnya sering disebut sebagai negeri Latuhalat. Raja Latuhalat selanjutnya menggunakan nama sebenarnya Saluteru dan menjalankan pemerintahannya.
Raja pertama di negeri Latuhalat adalah Pau Tuselang Saluteru, kemudian diganti oleh putranya Patikiring Saluteru. Selanjutnya, raja yang ketiga adalah Latumanona Saluteru. Dalam masa pemerintahannya, Saluteru dibantu oleh Dewan Sanire Negeri. Demikianlah cerita tentang sejarah Latuhalat.

Keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis, karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas bela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan ataupun aktivitas rutin lainnya.

Sahabat budaya, permainan yang berikut ini memiliki nama yang cukup unik, yakni Leng Kalileng. Tidak ada sejarah pasti dari mana nama ini menjadi identitas permainan satu ini dan dari mana dia berasal. Permainan ini dimainkan dengan menyanyikan lagu Leng Kalileng sambil berputar mengelilingi si buta. Permainan ini dimainkan oleh banyak pemain, salah satunya akan menjadi si Cina buta, dan yang lainnya adalah orang biasa. Si Cina buta akan ditutup matanya dengan kain dan sebagainya. Pemain lainnya akan membuat lingkaran dengan berpegang tangan, dan si Cina buta akan duduk di tengah-tengah lingkaran itu. Mereka akan berputar-putar mengelilingi si Cina buta sambil bernyanyi lagu Leng Kali Leng, dan di akhir permainan mereka akan berteriak buta sambil mengacak-acak rambut si Cina buta.

Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni Tete dan Nenek Moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu Pamali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18. News Pro 4, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Kemenangan timnas Jerman atas Pantai Gading dengan skor 2-1 pada lanjutan Piala Dunia 2026 disambut meriah oleh para pendukung di kota Ambon. Pertandingan yang berlangsung sengit itu membuat para fans Jerman harus menahan napas setelah tim kesayangan sempat tertinggal lebih dahulu. Salah satu fans Jerman Ambon, Alwi, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain yang tidak menyerah hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya, kemenangan tersebut menunjukkan mental juara yang dimiliki skuad Jerman. Kepada Riri Ambon, Alwi mengatakan bahwa pertandingan melawan Pantai Gading bukanlah laga yang mudah. Dan ini menilai bahwa mereka mampu memberi tekanan hingga membuat Jerman kesulitan mengembangkan permainan pada awal laga. Ia juga memberikan apresiasi kepada para pemain yang mampu memanfaatkan peluang

0: Ali berharap kemenangan tersebut dapat menjadi motivasi bagi Jerman untuk tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya. Ia optimis Der Panzer mampu melangkah jauh di Piala Dunia 2026 apabila terus menunjukkan permainan yang disiplin dan penuh determinasi seperti saat melawan Pantai Gading.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja iku. Dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jang talal bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang don su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tacecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan ni. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun babau yang seng enak tu katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jang ale buang sampah sabaran, tamange.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua, seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamange. Katong tinggal di sini berarti katong juga harus jaga lingkungan tanpa katong tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ula, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyalah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu mukanya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebudayaan.

kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Maluku yang berlaku mulai 20 Juni 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Hingga 23 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Masyarakat khususnya nelayan yang menggunakan transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut. Berdasarkan analisis BMKG, pola angin di wilayah Maluku umumnya tertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 6-25 knot. Kecepatan angin tertinggi diperkirakan mencapai lebih dari 25 knot di sejumlah wilayah seperti perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Kepulauan Kei, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata Leti, perairan Water, Laut Banda, serta Laut Arafuru bagian barat dan juga tengah.

0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau kah sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis. Angin terpena habis.
1: Iya hei. Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.
0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau kah sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis. Angin terpena habis.
1: Iya hei. Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Apa saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morela sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morela, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Pak Saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu alih pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah ngajar cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iyo berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Promot FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat malam pendengar semua. Matawana Pro 4 sudah hadir menghiasi ruang dengar pendengar di malam hari ini. Yang mau gabung langsung bisa di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

Satu requestan di WhatsApp sudah gabung pendengar di malam hari ini dari Kak Indah ya. Malam kakak, ini kita bacakan dulu chatnya ya. Malam kakak mau request lagunya Caken dengan judul Sepi di Hati. Salam-salam untuk pendengar setiap Rompat dimanapun berada. Semoga suka dengan lagu ini. Lagu Sepi di Hati dari Caken. Oke, pendengar, katon dengarkan dulu satu lagu ini karena nanti setelah ini akan ada siaran Budaya Seribu Pulau. Jadi nanti kita akan balik ya. Kalau misalnya masih ada waktu setelah siaran Budaya Seribu Pulau juga akan kita bukakan lagi Mata Warna Perompat. Jadi tetap stay tune di Perompat FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samlaki. Bersama dengan saya Ita Wakano di RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 21 Juni 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon, RRI Tual, dan juga RRI Saumlaki. Bagaimana sih cerita dari masing-masing daerah tersebut? RRI Ambon akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini.

0: Maluku adalah daerah kepulauan yang penuh dengan sejuta pesona dan keindahannya. Selain memiliki keindahan sumber daya alamnya, Maluku juga memiliki budaya-budaya leluhur yang masih dipertahankan keberadaannya hingga saat ini. Di Tanimbar salah satunya adalah budaya kawin lari. Kawin lari adalah sistem perkawinan yang paling lazim dalam masyarakat Tanimbar. Hal ini disebabkan karena orang Tanimbar lebih suka menempuh jalan pendek untuk menghindari perundingan dan upacara. Kawin lari dipandang oleh kaum kerabat perempuan sebagai perkawinan yang kurang baik. Maka kawin lari tidak diinginkan oleh kaum kerabat perempuan di Tanimbar.
1: Bicara tentang Duan Lolat di Tanimbar ya, itu bukan bicara tentang sebuah atau sesuatu yang sifatnya opsional. Bukan. Duan Lolat bagi orang Tanimbar bukan sesuatu yang opsional, tapi sesuatu yang esensial. Kalau dia esensial, memang tidak boleh tidak, dia harus. Pertanyaannya begini, kenapa Duan Lolat bagi orang Tanimbar begitu esensial sampai kabupaten itu sendiri disimbolkan atau lambang resmi dari kabupaten itu adalah Duan Lolat? Ceritanya memang panjang ya, tetapi secara singkat dalam pendekatan historis ya, memang orang Tanimbar itu tidak akan pernah bisa lepas dari hukum ini. Sekalipun memang kalau kita belajar-belajar teori tentang budaya, bahkan dengan merebaknya globalisasi pada hari-hari belakangan ini, banyak ahli mengatakan kalau budaya bukan lagi sesuatu yang wajib dan esensial, tetapi dia menjadi bagian dari sesuatu yang pilihan. Tetapi bagi saya, sebagai seorang peneliti tentang Duan Lolat, dan juga sebagai orang Tanimbar, Duan Lolat bukan opsional, tetapi dia esensial. Jawabannya adalah, saya teringat tadi penjelasan awal dari Bu Susan tadi, ya, yang mengatakan bahwa hukum terkenal di Tanimbar itu, di Maluku itu adalah Pelagandung. Sebetulnya jauh sebelum itu ya, tahun 1200 ya, pernah terjadi satu peristiwa yang membuat kekuatan hukum Duan Lolat itu tetap menjadi hal utama bagi orang Tanimbar. Itu dalam satu peristiwa yang disebut peristiwa Manwiak Manetal. Manwiak Manetal, saya ilustrasikan Manwiak Manetal itu begini. Kalau orang Maluku Tengah misalnya, mereka kenal pelak ras itu dengan meneteskan darah dari jari mereka, kemudian mereka minum sebagai janji dan sumpah, sebuah ikrar luar biasa bahwa janji-janji itu tidak akan pernah mereka langgar. Sebab hukumnya akan sangat berat, oleh karena Tuhan menjadi saksi, tapi juga leluhur menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa itu. Nah, peristiwa besar di Tanimbar itu misalnya peristiwa Resirenan, ya, pernah terjadi itu di tahun 1200, seorang dua kampung, yaitu kampung Lamdesar Timur dan Kaliobar itu berperang dan sudah banyak korban yang jatuh. Maka nenek Resirenan itu kemudian tampil ke depan, ya, tampil ke depan untuk berteriak dan mengatakan dua kampung sebagai orang saudara harus berhenti berperang. Dan saya akan menjadi pribadi yang mengorbankan diri saya supaya kedamaian bisa tercipta pada dua kampung itu. Dan apa yang terjadi? Dia merelakan dirinya untuk dibelah dari tengkorak kepala sampai maaf kepada kemaluan. Ya, dibelah dua pada ukuran yang sama, kemudian satu ditanam di Kaliobar dan satu ditanam di Lamdesar Timur. Saya ingin bertanya begini, adakah pengorbanan seperti itu untuk mengikat sebuah kedamaian abadi? Saya kira enggak ada. Jadi sebenarnya Duan Lolat itu sebenarnya bukan saja karena soal pernikahan, tetapi juga karena soal fondasi filosofi budaya yang tadi saya jelaskan. Sebab kalau secara umum orang mengenal Duan Lolat, Duan itu ya, Duan itu berarti semacam manifestasi Tuhan kedua di dunia. Ya. Siapa Duan itu? Duan itu adalah pihak keluarga yang mengkontribusikan anak perempuan dalam sebuah proses pernikahan. Dan Lolat itu adalah pihak keluarga laki-laki yang menerima anak dara.
2: Iya. Ya. Berarti Pak Poli, yang tadi Pak Poli bilang kalau Sairenan, berarti
1: Resirenan.
2: Resirenan. Ya. Berarti Resirenan itu nama orang ya Pak?
1: Nama Poli? Orang, iya. nama seorang nenek.
2: Nama seorang nenek. Berarti hukum adat Duan Lolat ini ada di Tanimbar itu sudah sejak kapan?
1: Iya, sebenarnya peristiwa 1200 yang tadi saya cerita itu referensinya ada di buku Fried Riddle ya, atau juga buku dari Pastor Drabe Etnografisi of Tanimbarese. Tetapi jauh sebelum itu sebenarnya praktek tentang hukum Duan Lolat itu sudah ada, dan itu melalui pernikahan, perkawinan. Ya, jadi pada waktu itu memang dicari harta ya untuk menjadi simbol kebesaran Duan. Ya, jadi simbol kebesaran Duan itu sebenarnya disimbolkan dengan gading gajah. Saya minta maaf, saya harus membukanya agak vulgar. Gading gajah itu kan merepresentasi simbol keperkasaan laki-laki, gitu ya. Sebenarnya kemudian simbol untuk lolat itu disimbolkan dengan yang orang Tanimbar menyebutnya sebagai loran atau juga lelbutir, ya. Loran itu sama dengan lelbutir, sebab di Tanimbar itu ada 5 bahasa. Ya, jadi loran itu kalau kita lihat bentuknya seperti alat kelamin perempuan, seperti itu.
3: Jadi Duan Lolat ini terbagi menjadi 2 kata dan masing-masing punya arti
1: punya tersendiri. Punya arti tersendiri dan eksistensi tersendiri sebetulnya.
2: Iya, kalau duannya ya. Apa Pak Poli?
1: Kalau duan itu sebenarnya tadi saya katakan itu adalah pihak pemberi anak dara. Jadi setiap orang di Tanimbar yang punya anak perempuan pasti dia duan posisinya. Gitu ya. Tetapi dalam perkembangan bisa terjadi posisi duan itu bisa juga berbalik ke lolat, karena anak-anak sekarang itu bisa salah menikah dan sebagainya.
2: Iya. Ya, sehingga berarti yang punya anak perempuan itu kan laki-laki.
1: Iya.
2: Berarti semua laki-laki pasti menjadi duan. Di sana.
1: Jadi misalnya posisi saya sekarang sebagai duan, tetapi nanti anak laki-laki saya itu ya salah menikah misalnya, kan ada jalurnya. Jadi setiap orang Tanimbar itu yang waktu lahir itu sudah ada yang namanya Fatlima. Fatlima itu tempat kawin. Jadi misalnya tempat kawin saya itu Fatlima saya kepada Meming Lalean Leher. Meming Lalean Leher itu adalah saudara kandung laki-laki dari ibu saya.
2: Itu. Berarti hubungan antara duan dan lolat itu di Tanimbar seperti apa itu Pak Poli?
1: Ya, hubungannya tentu tidak akan bisa usang termakan zaman. Karena hubungan-hubungan genealogis kakak beradik yang tadi saya sapa dengan Urayanan maupun juga Ya Anwarin itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Mungkin orang bisa sempat mengatakan mantan istri ya. Tapi orang tidak akan pernah bilang mantan kakak dan mantan adik. Kayak gitu ya.
2: Mantan duan dan mantan lolat.
1: Tidak ada kayak begitu ya. Duan lolat tetap ada karena dia berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan asal usul setiap orang ya.
3: Nah ini Pak Poli berbicara mengenai duan lolat, apakah ada berbagai pendapat tentang hukum adat duan lolat ini di sini?
1: Iya. Sendiri Pak. Sebenarnya itu duan lolat sedikit mengalami perubahan dan pergeseran-pergeseran ya. Kalau saya rujuk pada beberapa referensi ya, saya bisa sebut misalnya ya Etnografisi of Tanimbarese dari Pastor Drabe, atau juga Life in Sariam Rene and Anthropological of Yamden Islands dari Pastor Renwarin, atau juga yang sebenarnya cukup terkenal itu dari Susan McKinnon, seorang antropolog Amerika Serikat yang tinggal 2,5 tahun di Awiar Lama ya, di samping kampung Rumean atau desa Rumean itu, judulnya itu From a Sartet of Sun begitu ya, maupun juga disertasi yang saya tulis ya itu perubahan hubungan sosial duan dan lolat di Olilit ya. Nah itu memang memperlihatkan sedikit ada perubahan-perubahan oleh karena tantangan-tantangan zaman. Dan fondasi dari perubahan itu sebenarnya dimulai dari tahun 83 ketika Latupati Tanimbar Utara itu memutuskan adanya perubahan bentuk harta adat dari benda adat kepada uang. Disitulah sebenarnya titik perubahannya.
2: Berarti di sana yang adat-adatnya itu tidak mengenal uang Pak Poli?
1: Sebelumnya itu tidak mengenal uang. Jadi sekalipun saya kayanya selangit, tetapi jika posisi saya lolat, saya tetap tidak berhak untuk membayar harta anak saya. Yang berhak membayarnya itu adalah para duan. Ya, jadi biar saya punya jabatan tinggi, uang saya banyak, tetapi om saya, saudara laki-laki mama saya, itu yang harus bayar harta saya.
2: Kalau menurut yang kita baca-baca nih Pak Poli ya, kalau kita jadi duan, mau ingin sesuatu nih dari lolat misalnya, kita beli sopi satu botol terus bawa, beta mau ambil ini terus diambil, itu betul Pak Poli?
1: Kebalik malah ya. Jadi yang benar itu jika saya lolat ya, jika saya lolat saya pingin bangun rumah misalnya, maka orang sana mengatakan begini, wek ufa banwatan tua tro, maka seluruh kepentingan akan tergenapi. Jadi begitu sopi saya jalankan, Sebab simbol adat antara Duan dan Lolat itu berbeda. Lolat itu disimbolkan dengan kewajiban untuk memberikan sopi. Tetapi Duan itu disimbolkan dengan kain tenun. Jadi fungsi kain tenun itu adalah fungsi untuk mengayomi dan melindungi. Simbolnya begini. Jadi waktu misalnya seorang lolat akan merantau, itu dibungkus, digantung kain begini ya, seperti bapak dan ibu pakai ya, digantung di leher. Itu berarti buan watan kicek, karkarira wala rakiroko. Ya, silakan berjalan sudah, silakan merantau. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang hari, ya, atau bulan pada malam hari, atau ketika engkau ada di hutan, duri-duri begitu tidak akan menyakiti engkau. Jadi itu simbol pengayoman dan perlindungan. Itulah sebabnya tadi saya katakan, manifestasi Duan dalam praktek adat orang Tanimbar itu seperti manifestasi kehadiran Tuhan kedua di dunia. Iya. Karena dia menjalankan fungsi pengayoman dan perlindungan itu.
3: Pak, ini tadi yang menariknya tadi Bapak sempat bilang ada harta adat.
1: Betul.
3: Itu harta adat itu seperti apa, Pak?
1: Iya. Kalau aslinya ya, ya, di Tanimbar itu cuma ada 4 harta adat. Harta besar itu adalah wuhur, weyar, suruk, ramat. Ya, jadi wuhur yang tadi saya sudah sempat sebut itu, yang menjadi kewajiban utama para duan itu adalah gading gajah itu. Gading. Nah, kenapa itu menjadi harta paling besar? Begini, gajah tidak pernah ada di Tanimbar.
2: Iya.
1: Gajah tidak pernah ada di Pulau Seram. Gajah tidak pernah ada di Pulau Jawa. Gajah hanya satu-satu di Sumatera. Iya. Tapi orang Tanimbar, menurut hasil penelitian saya, ya, sudah mendapatkan gajah itu ratusan tahun yang lalu. Di mana? Afrika Selatan. Ya. Pada benua Afrika, di benua Afrika bagian selatan itu memang tidak ada kapal ke sana.
2: Iya.
1: Tidak juga ada pesawat ke sana. Tapi orang Tanimbar hanya berbekal kuli bia dan kuli pinang, mereka bisa menjangkau sana. Nah, itu bisa dibaca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Amazing, judulnya Global Connection. Sebetulnya ya, jadi bagaimana orang-orang Tanimbar mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keberadaan martabat seorang perempuan. Ya, dengan apa? Harta berupa gading gajah. Bahasa sana menyebutnya sebagai lela. Lela itu bahasa Sera Larat Perdata, sebab di Tanimbar itu ada 5 bahasa.
2: Iya.
1: Dan bahasa Selaru, bahasa Yamdena, bahasa Makatian, dan bahasa Seluasa itu menyebutnya sebagai lele. Tapi sama saja. Lele itu ingatan bukan ikan lele ya. Lela ya, dari gading gajah. Ya.
3: Itu hukum adat yang pertama itu, ya. Pak.
2: Tapi sudah, Pak Poli, kenyataan yang sudah kita lihat di sekarang ini ya, banyak dari anak-anak muda sekarang yang menikah dengan orang Tanimbar, tapi adatnya itu sudah tidak ada lagi.
1: Ya. Jadi perubahan itu dalam disertasi saya juga mengungkapkan perubahan yang pertama tentang menikah dengan yang bukan fatlima. Fatlima itu tanpa kawin. Ya, jadi misalnya kalau bapak lahir, tempat kawinmu adalah anak-anak perempuan ommu. Jadi mama pung saudara laki-laki, pu anak perempuan itu bapak pung tanpa kawin sudah.
2: Berarti saya bisa kemana-mana lagi.
1: Ketong saya bisa kemana-mana lagi. Tapi saya sendiri adalah pribadi yang tidak menikah ikut jalur itu saya, misalnya gitu ya. Jadi perubahan itu sebenarnya mulai dari itu.
2: Iya.
1: Tetapi yang kedua juga, tadi saya katakan sebelum saya yang kedua ya, tapi yang pertama perubahan itu mengakibatkan muncul dua istilah tambahan di Tanimbar untuk Duan Lolat,
2: iya.
1: Yaitu dua lolat siwelik atau leet masela. Apa itu dua lolat siwelik? Pada kondisi tertentu saya bisa menjadi duan ketika saudara-saudara perempuan saya punya perkara dan punya masalah. Pastor Drabe menyebutnya punya ngrihi, notung ngrihi.
2: Iya.
1: Gitu ya. Jadi waktu mereka punya ngrihi, punya perkara, itu maka saya adalah duan. Tetapi ketika misalnya anak-anak saya salah kawin,
2: jadi lolat.
1: Saya harus jadi lolat. Itu. Jadi mereka bilang leet masela itu artinya, iya. Kalau orang Tanimbar itu belayar dulu kan, kalau masih dapat pasir atau apa gitu ya, mereka tokon. Nah, bisa pakai pantat tokon itu untuk tokon, tapi bisa juga pakai ujungnya. Gitu ya. Atau mereka juga mengistilahkan farfefar tuat botol. Itu artinya tuat itu artinya sopi, yang misalnya saya mesti minum, tapi saya tumpahkan topi itu dengan sopi itu dengan sia-sia karena anak saya salah kawin. Jadi saya tadi mestinya terima sopi itu simbol kebesaran Duan. Sekarang saya harus memberikan sopi.
2: Berarti dapat hukuman, Pak Poli?
1: Ya, itu harus diluruskan supaya jangan ada hukuman. Jadi bagaimana meluruskannya? Para orang tetua dan duan dari yang bersangkutan, memang mereka akan meluruskannya. Jadi misalnya kalau ada perkara-perkara begitu, mereka bisa istilah sana mengatakan erbeher watwelin, tetap membayar harta kawin sekalipun mereka tidak menikah.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Ambon. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga tokoh masyarakat Papoli ya.
2: Iya, yang pasti Rein tokoh masyarakat Tanimbar ya. Iya. Yang masih eksis sampai hari ini. Iya, betul.
3: Baik, Pak, tanpa membuang waktu, Pak. Ini kita langsung aja hubungan hukum adat Duan Lolat itu seperti apa, Pak?
1: Iya, hubungan hukum adat Duan Lolat itu berarti Duan tidak boleh terpisahkan dari Lolat. Sebaliknya juga Lolat tidak boleh terpisahkan dari Duan. Jadi Duan itu menjalankan fungsi pengayoman itu sebenarnya adalah dia melindungi. Melindungi tidak saja melindungi dalam harta adat, tapi melindungi juga dalam sektor-sektor ekonomi dan sebagainya. Jangan salah ya, misalnya buktinya begini. Ketika mereka buat kebun baru misalnya ya, itu orang sana menyebutnya raruk arin meruaan misalnya ya. Jadi saat mereka bikin itu, Duan tetap tahu bahwa ada bagian lolat di situ. Apalagi lolat-lolat yang sudah menjanda atau sudah tidak, sudah yatim piatu dan sebagainya, itu ditanggung oleh para Duan.
2: Berarti hubungan Duan Lolat ini memang sangat kental ya di Tanimbar, Pak Poli.
1: Betul, dan tadi saya katakan sampai hari ini ya, saman dengan dinamika perubahan dan perkembangan teknologi, belum bisa ya 100% itu menggeserkan pengaruh kekuatan hukum Duan Lolat itu dalam praktek kehidupan orang Tanimbar di mana saja berada.
2: Iya. Okay. Karena yang kita tahu itu kalau kita di Ambon sini ada yang bilang, jangan kami dengan orang Tanimbar. Dong pengharta paling besar, apalagi kalau dong jadi Duan yang seperti Pak Poli bilang, pakaian-pakaian di rumah bisa habis barang-barang.
1: Ya, memang itu sebuah kenyataan yang beberapa kali dan bisa saja terjadi ya. Tetapi memang orang, bagi orang Tanimbar dalam hukum Duan Lolat ya, yeah, soal hasil dari harta itu tidak penting, tetapi proses itu sebenarnya menjadi bagian dari sebuah penghargaan atas martabat manusia. Saya contohkan begini, misalnya seorang Duan besar itu dia mengeluarkan itu lela tadi ya, gading gajah tadi, boleh jadi perputaran gading gajah itu bisa kembali lagi ke dia 50 tahun kemudian. Jadi proses itu panjang, waktu dia kasih keluar dia pasti juga akan menerimanya. Ya, jadi dari hasil penelitian saya sepanjang ini, kebesaran orang Tanimbar, keperkasaan mereka itu mereka perlihatkan dengan mendapatkan 30 gading gajah untuk melayani semua sirkulasi proses pernikahan orang-orang Tanimbar. 30 saja dari Afrika Selatan itu. Ya, kalau belakangan ya mungkin jual beli dari Sumatera dan sebagainya, saya sudah nggak tahu. Tapi aslinya itu ada 30.
2: Tadi Pak Poli bilang ada Duan besar.
1: Iya.
2: Berarti ada Duan kecil lah ya, Pak Poli?
1: Iya, jadi begini. Kalau untuk konteks yang saya teliti misalnya di Olilit ya, mereka mengenal tiga kelompok Duan. Ya. Ada Duan Ompakain, ada Duan Udanain, dan ada Duan Embuain. Ya. Nah, Duan-Duan itu sebenarnya secara strata itu tidak saja memperlihatkan sebuah hierarkis ya, sebuah strata-strata tertentu, tapi memperlihatkan penghargaan kita terhadap orang yang lebih tua. Jadi misalnya pada tataran nenek gitu ya, nenek punya tempat asal, itu Duan yang besar sekali. Nanti abis itu mama punya saudara-saudara laki-laki, itu begitu. Kemudian saya pun ipar-ipar, jadi ada tiga tingkatan ya. Ada Duan yang opa-oma gitu ya, kemudian bapak mama, dan ada Duan yang selevel dengan kita.
2: Seperti ini itu. Tugas Duan di acara pernikahan kan, Pak Poli?
1: Di acara pernikahan, bahkan acara wisuda, bahkan acara anasrani, bahkan acara apa saja, ulang tahun, itu Duan tetap.
2: Kalau acara kematian, tugas
1: apalagi Duan kematian. Apa? Jadi tugas Duan yang menghadiri atau melayat ya, itu mereka akan melakukan satu peristiwa yang orang Tanimbar menyebutnya sebagai peristiwa siwilu. Siwilu itu artinya membungkus jenazah itu dengan kain tenun. Dan kain tenun itu kain tenun yang bukan sembarangan. Istinya ya. Jadi mereka punya kewajiban untuk membungkus jenazah itu. Artinya bahwa dia akan diserahkan ke dalam tangan Tuhan gitu ya, dengan disertai leluhur, dan segala dosa-dosanya itu dihapuskan sebenarnya. Seperti itu ya. Itu siwilu,
3: peristiwa siwilu. Kalau yang tadi Bapak katakan kain tenun yang bukan sembarangan, itu kain tenun seperti apa
1: ya? Artinya dia tidak boleh apa ya, istilahnya dia kalau posisi lolat, dia tidak boleh bawa kain tenun. Karena kadang-kadang orang sok punya, sok bikin diri besar, lalu datang bawa kain tenun, padahal itu orang sana bilang erfasala ada toh, itu salah sesuatu yang salah. Jadi kain tenun itu harus benar-benar bersumber dari duan yang punya strata dan kedudukan sebagai duan untuk melakukan siwilu tadi. Tidak boleh sembarangan. Kan kadang-kadang misalnya, wih dia wagub, masa dia wagub harus datang bawa sopi, harus bawa kain tenun, tidak bisa. Kalau memang dia statusnya lola tetap harus bawa sopi. Lola,
2: iya. Di bawah tetap di bawah ya.
1: Di bawah tetap di bawah.
2: Gitu. Tapi Pak Poli, kalau di acara-acara tertentu, misalnya acara adat, tugas duan dan lolat ini kan beda-beda, beda-beda ya Pak Poli. Betul. Tapi kedudukannya di tempat-tempat acara itu seperti apa?
1: Kedudukannya ya tetap kalau misalnya itu acara formal birokratis, tentu ada batasan-batasannya. Misalnya dia seorang kepala dinas, sekalipun dia lolat, tetapi memang posisinya sebagai kepala dinas harus dihargai. Jadi yang saya maksudkan itu adalah seberapa kuat kita memanage dan mengorganisir setiap kegiatan itu sehingga bisa dibedakan mana kegiatan yang bukan kegiatan adat dan mana kegiatan yang tetap menjadi bagian dari ranah-ranah adat budaya, sehingga wibawa adat tidak hilang tetapi juga wibawa birokratis juga tidak hilang sebetulnya. Iya.
2: Kalau kegiatan adat berarti duduk di belakang ya katanya.
1: Itu tetap harus pure adat. Begitu ya, jadi gubernur sekalipun ya dia bukan saja bawa sopi, tapi tugasnya adalah melayani setiap duan yang hadir. Caranya bagaimana dia melayani, yaitu dia harus siram sopi pertama ke tanah. Iya. Itu artinya dia memberikannya kepada Tuhan dan leluhur minum pertama, kemudian dia harus minum. Minum itu pertama itu artinya dia bilang sop ini halal dan tidak ada racun begitu. Baru selanjutnya dia akan bawa satu ke satu antar kepada para duannya. Itu tidak memperlihatkan bahwa dia jongos, bukan. Bukan dia seorang jongos, seorang budak, bukan ya. Tetapi itu memperlihatkan sebuah simbolisasi dari saling menghargai tetapi juga kerjasama yang tetap terjalin kapanpun dan situasi seperti apapun. Itu sebenarnya maknanya dari hubungan duan lolat itu. Baik.

Halo pendengar, senang sekali kami tim obrolan budaya dari RRI Tual bisa hadir. Kita bersama merawat dan menjaga adat istiadat, tradisi dan kebudayaan di Maluku tercinta. Dan untuk obrolan budaya, kami dari Kepulauan Kei menyajikan untuk Anda bagaimana tata cara pernikahan menurut adat Kei.

Pendengar, ada dua cara secara umum upacara perkawinan masyarakat Kei di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Acara Sawekot ini terdiri dari wasar atau lamaran pertama, yakni beberapa orang dari pihak laki-laki datang secara sembunyi-sembunyi ke rumah orang tua perempuan untuk menyampaikan maksud atau meminang dengan cara dan ungkapan tertentu. Lalu ada Lenan Ratfit atau Bawalean. Ini adalah lamaran secara resmi dengan membawa benda tertentu untuk mengikat calon istri yang dipinang atau banjar dengan acara tersendiri. Lalu ada var ongkos, mengantar ongkos, yakni acara yang dilakukan oleh calon pengantin pihak laki-laki atau yan ur untuk mengantarkan sejumlah uang dan makanan serta bahan-bahan lainnya ke rumah pihak calon mempelai perempuan atau disebut dengan mangohoi untuk membicarakan waktu, tempat, dan tata pelaksanaan perkawinan itu. Ada pula acara Sawela Ai, ini untuk menyongsong pihak perempuan bertugas menyiapkan segala urusan yang berhubungan dengan konsumsi dan hal ihwal yang berhubungan dengan pernikahan atau juga resepsi. Masyarakat Kei, Maluku Tenggara, Kota Tual, menganut satu hukum adat Larvul Ngabal. Ada 7 pasal dalam hukum adat Larvul Ngabal, dan 7 pasal tersebut adalah norma dasar yang menjiwai segala ketentuan adat dalam praktek perkawinan. Ada beberapa bentuk perkawinan dengan tata caranya yang tentunya disesuaikan dengan konteks perkawinan, yaitu Lenan Ratfit, Fo Ivun, Manu'u. Dan berikut kami jabarkan untuk Anda sebagai referensi kalau Anda yang berada di luar sana ingin menikah dengan perempuan Kei atau Wat-Wat Evav. Perkawinan adat Lenan Ratfit. Kita ikuti obrolan berikut ini bersama dengan tokoh adat Kepulauan Kei, Bapak Pete.

0: harapan kawinnya. Yang pertama itu dengan rapid atau masuk minta cara terhormat kepada orang tua dari si wanita. Itu namanya dengan rapid. Dalam istilah juga dikatakan bahwa bentane absurd. Kertan artinya tempat bagi yang berisi emas, roga yang sederajat dari itu, dan juga harus itu secara adat itu harus bawa biru sedikit pada sul tadi, dan mereka dalam suasana kekeluargaan itu mereka minum lantas meminang itu anak perempuan. Orang tua daripada si lelaki harus buat pendekatan di luar, secara tertutup. Kira-kira mereka masuk, mereka bertanyakan, kira-kira perempuan yang ia mereka ingin, pinang-pinang, disetuju atau tidak. Orang tua setuju atau tidak, pertama dulu. Andai kata sudah sepakat, sudah setuju, menentukan waktu yang mereka pergi secara terbuka kepada orang tua. Mereka buat satu waktu. Jadi waktunya biasa istilah noun. Jadi noun tingkik artinya pada tempat harinya ya diadakan itu masuk minang itu mereka pergi. Mereka sampai di sana pertama secara adat kita harus masuk ke rumah pintu termasuk karena tadi sudah ada secara tertutup itu satu sudah mengiyakan tetapi harus itu dibuktikan secara adat terbuka supaya publik harus mereka tahu juga. Jadi waktu masuk kebiasaan kita itu masuk itu kita makan sirip pinang dulu, seperokok, sepertinggal sedikit-sedikit baru masuk kepada acara inti. Jadi istilah makan sirip pinang di sini tuh mambuk mam, maksudnya supaya istilahnya boil habul, artinya kalau sirip pinang ini sudah merah, itu berarti tadi sudah matang, baru kita mau berbicara. Tidak mungkin serta-merta mas terus langsung tanya itu belum. Sudah itu baru karena kebetulan kita pergi ini kita hadirkan juga si pria yang ingin kita pinang perempuan, maka kita ditanyakan dulu kepada si pria khutbaran. Apakah si pria ini dengan tulus dan ikhlas mencintai itu si wanita ini menjadi istri si hidup dan semati. Pasti karena mereka datang pinang berarti si pria ini menyatakan bahwa dia bersedia, dia cinta mati, sehidup semati, dia ikhlas. Nah, kalau sudah kita dengar dari pihak menghoy, yaitu siap itu pihak keluarga dari si perempuan sudah dengar, oke, kita semua dengar baik yang ur maupun yang menghoy atau keluarga si laki dan si wanita semua sudah dengar. Mulai kita panggil si wanita datang. Si wanita datang terus ditanyakan lagi. Cara walaupun mereka sudah tahu bahwa mungkin dia dalam hati kecil dia setuju, tapi cara terbuka supaya semua masyarakat, semua orang yang hadir itu semua tahu itu harus itu ditanyakan lagi. Andai kata sudah dia nyatakan bahwa saya ikhlas dan saya setuju, pada saat itu mulailah acara seweket, sewekut. Kut itu acara kecil saja karena mengumpulkan segelintir saja manusia yang datang pada waktu. Pada saat itu mereka sarungkan pada tangan si wanita. Ini adalah binisa dari si pria tadi. Dan pada saat itu juga si keluarga wanita siapkan kain sarung satu, terus sarungkan kepada mereka dua, bahwa ini sudah mengikat. Ini namanya nikah adat. Jadi sudah dinikahkan ini, tetapi supaya publik tahu, semua orang sudah tahu, ini istilah macam ini tanah yang harus kita sudah memiliki. Harus kita buat sasi, tanda larangan bahwa laki-laki siapa saja tidak boleh masuk lagi ke lahan ini. Tidak boleh tanya lagi, pun bagi si pria, karena mereka buktikan sebagai tanda sakti harus mereka siapkan satu lela. Jadi bukan barang lain, harus lela. Lela ini kan barang besi, tembaga yang tidak bisa hancur. Lela satu diletakkan sebagai tanda bukti bahwa ini adalah milik daripada si pria. Sesudah itu, lela itu sudah masuk kepada sasi pada tanah tersebut. Tetapi dia taruhnya di tengah sana, mungkin di luar ini orang tidak tahu. Jadi harus buat itu rob-rob. Rob itu harus berikan satu gong, supaya ini namanya ditanda di luar sana, ini tanah yang dulu sudah pasang satu, tapi di luar itu, tanah sebidang itu, gong itu kalau diisi dada. Kalau istilah cat, rela itu secat dalam bahasa ke. Sesudah itu, ada satu lagi mas, namanya Hanabung. Jadi sudah, kalau orang lewat, orang buat tanda apa ini? Tanda, ada tanda suatu. Oh, dulu sudah pergi di sana, Hanabung. Oh, di sana ada itu waut atau tanda larangan. Jadi, harus kita buat tiga buah ini. Pertama, mas Ekje Pemen. Yang tadi itu sebenarnya itu pada acara yang begini disebut aksi cawalan. Sit ini merupakan binatang yang dikenal pada saat itu sit dengan yahau. Akiat ini akiat ikat dan dua. Pememak itu pememak dan sudah kawin adat itu. Sudah selesai. Jadi sewaktu mas dikalungkan di sini dan kain itu ada salah satu tokoh adat atau untuk yang hadir pada waktu itu mulai mengangkat sumpah adat. Mereka nyatakan bahwa liri kumlerbul ngebal nit tertenyemat bud liri ya. Nah masih renan ek ya upaca pelanle hana taldunya pemahira tapi era ain tebet fila antitil hangat. Teran nana skill naya, kume naneran fitroan nanganan tanang on, biar nama kum pemain sudah fit.
1: Pendengar, yang dimaksudkan oleh beliau tadi adalah sumpah adat dalam perkawinan yang sudah dilafazkan, yaitu mereka berdua untuk saat ini sudah diikat dengan satu ikatan adat pernikahan. Dan siapapun yang berniat untuk memisahkan mereka berdua dalam ikatan ini, maka hukum tersebut yang akan mencari atau melihat mereka, keberadaan mereka entah di laut atau di darat, maka segala mara bahaya yang ditimbulkan akibat dari sumpahan tersebut akan ditanggung oleh mereka sendiri. Si A atau si B yang sengaja memisahkan dua orang yang sudah disatukan dalam pernikahan adat ini.
0: Sumpah itu dalam tujuh macam. Kalau di laut kena tujuh macam itu bencana alam di laut, datang di darat, sampai di laut, diterkam buaya kah, mengiwang labrak dia kah, kena ikan setan kah, ya, begitu. Sampai di darat, itu dia dapat gigitan babi kah, dia jatuh dari pohon kah, ini semua adalah kutukan. Semoga yang di antara yang ada dalam sidang ini yang ingin untuk memutuskan itu sebentar mereka akan dapat. Sudah selesai, terus semua mulai pura tiga kali. Ya ya ya, huwe! Ya ya ya, huwe! Ya saya, Bu. Jadi si laki itu udah hak mutlak, dia sudah nikah di situ. Itu ada nikah adat. Jadi secara adat itu sudah sah. Itu kalau sudah swekut, dan pulang lagi. Makan, terus dan pulang. Dan sepakat lagi bahwa kapan mereka datang untuk bawa itu perempuan ke kembali ke rumah si laki. Itu namanya sewerai. Mereka pulang terus atur dong mereka akan bawa itu harta, emas, berupa uang dan lain-lain. Jadi nanti pada saat waktu yang tertentukan lagi, entah biasa untuk dulu itu mereka kenal hanya bulan baru atau ke bulan purnama.
2: Itu ada lima rasa, yaitu balado pedas manis, tapi di situ cuma tulisannya balado, terus jagung manis, keju manis, lalu ayam panggang dan original. Nah, itu lima rasa itu yang sekarang kami sudah memiliki.
0: Malam pertama, malam kedua, malam ketiga pokoknya masuk itu bisa diadakan acara. Mereka kembali ke rumah, mereka sudah atur, sudah tentukan lagi misalnya puan dan put detail ataupun depika. Berarti sudah 7 malam nanti kita pergi, karena waktu itu kesian. Leluhur itu mereka tidak mengenal tanggal. Kalau bulan itu ada, tapi tidak tahu itu tanggal, jadi lebih sepakai ke bulan itu. Jadi mereka pergi untuk misalnya yang kedua ini. Welai. Mereka masuk ke pintu, dan pasti orang petuk pintu itu biasa. Buat masker. Ya uang supaya buka, mulai buka pintu kita masuk. Masuk di sana, tiak yang urin menghoi tahu si tiak orang tua dari laki-laki dan perempuan ini. Tapi kedua anak tadi itu mereka tidak masuk lagi karena mereka sudah sah sebagai laki bini pada nikah adat yang pertama. Sebagai itu tadi, tiak pemen tadi atau aksi cawal dan tadi masuk terus yang pertama. Hal yang pertama itu harus berikan itu mulin. Mulin itu artinya yang berhak menerima itu saudara daripada ibunya. Sebab daripada ibunya ini dia pun saudara baru melahirkan itu anak. Jadi di sini itu yang paling penting memang laki-laki orang sebagai keluarga pria, tetapi terutama perempuan dulu. Sebagai perempuan yang melahirkan, jadi orang tua daripada ibu ini dia punya bapa atau ke bapa mama semeninggal berarti dia punya sanak saudara itu satu. Keluarga itu harus terima mulin. Mulin ini biasa berupa satu lela, secat, secat atau lela. Masak sak itu kalau tadi dia punya tete, depo O yang terima. Dan misalnya depo mama dari satu marga A, berarti marga A ini dia punya saudara yang sudah gandum marga A ini terima. Sudah itu masa seksak itu A ini dan depo mama dari marga B kah? Itu berarti B itu kita buat sama dia. Sudah itu mas semulin seksak petpatuk ini kita kasih sama dia punya bapak itu dipu mama dari marga mana. Ini bukan imbalan tapi cara adat. Kalau yang kita berikan itu macam lela sama mulin ini dari pihak perempuan mampu keluar itu dan siapkan piring, kain, gelas untuk mereka kasih sama dong saudara yang ini. Pun yang menerima itu mas sak juga dari ini piring, gelas, kain juga siap kasama. Biar kasih lakin. Yang perpatuk juga begitu. Kalau itu sudah selesai, itu sekarang kita masuk pada yang inti yang satu lagi itu. Bebaran bahan. Air susu ibu. Ya sebenarnya air susu ibu tidak dibayar sebab ini kewajiban. Tapi cara adat itu selama 9 bulan, 10 hari dia mengandung. Dia rawat anak itu dari kecil sampai besar. Ya ada kalanya pada zaman dulu itu mereka tidak itu pendidikan, tapi ada yang sekarang itu sampai ke sarjana, sarjana S1 bahkan S2. Jadi sebagai kenangan, ini bukan maksudnya membayar air susu ibu, tapi sebagai berterima kasih sama ibu yang memang menyusui siang malam, dia mengantuk entah bagaimana juga anak ini selalu menangis, merajuk dan lain-lain, maka harus diberikan uang, emas. Jadi kalau bisa mereka buat sediakan satu dada. Dada ini atau gung ini sebagai tempat diangka minum obat. Obat tradisional biasa pakai itu dulu pakai ya. Kalau pada masa leluhur belum kenal itu keramik dan lain-lain itu mereka pakai tempurung. Tapi pada masa sekarang itu sudah ya mangkok dan lain-lain. Kalau itu sudah selesai, mulai istilah tuat-tuat. Kalau tuat-tuat ini artinya begini, apakah rahanyam keluarga dari pria ini, si wanita ini, mereka kebagian apa? Ada kalanya itu mereka paling kurang itu dapat juga secat, emas, uang, dan lain-lain. Itu maksudnya supaya diberikan. Jadi sesuai dari rahanyamnya kira-kira dia perempuan itu menentang bahwa kira-kira besar begini-begini. Tapi kalau misalnya keluarga yang sudah kawin tinggi datang, istilah mereka masuk lantas dan terima. Selesai harta ini, sudah yang terakhir. Dorong siapkan satu mas untuk ditalik. Tapi setiap kau masuk di dalam sana, itu ada perempuan satu sudah tinggal gendong itu perempuan itu. Si perempuan yang akan kita antarin. Jadi bawa mas satu kasih sama dia. Itu namanya mas belbel atau mas gendong. Sesudah itu sudah kasih mas belbel, kau letakkan mas yang bagus satu. Kasih tinggal mengganti dia di dalam rumah terus kau angkat dia. Pegang dia putang dan sekolah. Ada kalanya datang juga secara dia digendong. Dibawa ke tempat mobil kah, bawa ke rumah itu namanya mas babak, itu namanya mas babak. Jadi ada mas harus tiga. Mas babak itu apabila dong gendong dia pergi di sana sudah sampai dalam rumah, baru dong kasih mas sama yang gendong. Tetapi mas maksudnya yang gendong ini maksudnya yang bawa pergi nih. Tapi selain satu lagi ibu satu gendong di dalam itu yang tinggal gendong dia itu kasih tinggal kompu bagian ini. Sesudah itu kasih tinggal mas satu di dalam rumah. Tempat yang dia duduk itu bahwa mas ditalik, artinya mas peninggalan. Tetapi kau masuk tadi itu bukan ini. Kalau misalnya dia tinggal di ada pintu ada tiga, berarti kau buka pintu tiga dulu. Jadi pintu tiga itu orang sudah siapkan. Yang berdiri itu siapkan kain. Kau buka pertama, terus kau ambil kain, ambil mas. Misalnya pintu ada dua, berarti kau buka pintu dua cuma baru kau masuk. Sekarang jadi patung video masuk ini itu cuma dia masuk baru ke bawah pergi ke sana. Pergi ke sana tiba di gemala. Tiba detail itu maksudnya begini. Setiap malam bikin tiba detail itu mereka buat satu lagu di sini ada artinya namanya ngengel. Ngengel itu isinya itu berupa nasihat. Nasihat kepada si pria, nasihat kepada si wanita pun orang tua. Pertama, perempuan ini dalam ngel-ngel itu dipunya isi intinya begini. Perempuan ini sudah keluar tinggalkan dia punya sanak saudara, handai tolong, rumah, dan lain-lain. Dia datang, sudah bergabung, dia kawin di kemur mata rumah. Orang tua-tua di situ harus memberikan yang terbaik. Ada kalanya juga dia itu kepada yang pria, kepada orang tua itu. Ada ngel-ngel juga diisi bahwa andai kata perempuan kau sudah datang setuju supaya kawin dengan laki-laki, harus engkau mencintai itu semua sanak saudara keluarga, bahkan semua ayam yang berjalan di luar sana juga kau mencintai. Sebab oh sudah mulai dari situ berpindah marga, sudah masuk di dalam. Sedangkan kepada ibu bapa, ingat, ini orang pun sana saudara. Jadi jangan kau terlalu ya arogan dan lain-lain sehingga bicara yang sesuka hati saja sehingga mengakibatkan anak perempuan ini duduk di muka pintu tinggal menangis dan lain-lain. Itu bisa. Mereka datang itu sebagai anak kandung.

pendengar, selain upacara adat atau perkawinan adat yang sudah dijabarkan oleh tokoh adat tadi, harus pula dilangsungkan pernikahan secara agama, tentu Katolik, Protestan, Hindu, dan Islam. Secara Islam harus ada ijab kabul, yaitu upacara ijab dan kabul oleh pihak laki-laki yang dilangsungkan dalam acara tertentu atau nikah sesuai dengan ajaran agama dan tata cara agama yang dianut. Lalu ada resepsi yang diselenggarakan secara terbuka yang dihadiri semua unsur undangan, handai tolan, kenalan, keluarga dengan susunan acaranya. Flag yanadvat, yaitu mengambil pengantin wanita oleh pihak pengantin laki-laki dengan cara tersendiri. Tiva devit yang sudah dijelaskan tadi, atau pesta selama 7 hari 7 malam. Dan acara syukuran yang dilaksanakan oleh pihak pengantin laki-laki dalam menyambut kehadiran pengantin perempuan. Pesta syukuran juga selama 7 hari 7 malam. Pendengar, baru sepenggal tata cara adat pernikahan adat di Kepulauan Kei yang kami sajikan. Nanti pada lain kesempatan kami akan hadir untuk menyajikan secara utuh tata cara pernikahan adat Kepulauan Kei Maluku. Saya Mat Doan Fatmawati, terima kasih. Sampai jumpa.

Demikian pendengar cerita dari RRI Tual. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Samlaki. Pendengar cerita dari RRI Samlaki berikut ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 21 Juni 2026. Saya Tawakan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

0: Selamat malam pendengar Sekori Nusantara 3 yang ada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samaki. Jumpa lagi bersama saya Dibi Kelmaskosu dari RRI Samaki dalam siaran berjaringan budaya serumpun dengan topik Patung Tumbur. Pendengar, Patung Tumbur adalah seni ukir di Pulau Yamdena, tepatnya di Desa Tumbur, Kecamatan Wermaktian. Estimasi jaraknya kurang lebih 20-an kilometer dari kota Somlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya berkesempatan menghubungi salah satu pengukir patung tumbur, Bapak Simon Sainyakit. Berprofesi sebagai pematung atau pengukir patung merupakan pekerjaan utama Bapak Simon untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Berikut pendengar kita ikuti dialog bersama Bapak Simon Sainyakit.
1: Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini Bapak mungkin sibuk kan setiap hari apa saja Bapak?
2: Buat mas, itu kerajinan tuh, jadi itu buat kerajinan saja.
1: Oh, jadi berpenghasilan Bapak untuk memenuhi kebutuhan ini cuma dari mengukir patung saja Bapak ya?
2: Iya.
1: Soal patung tumbur ini Bapak, kita mau tanya-tanya saja ini kira-kira untuk membuat patung tumbur ini, kira-kira di bahan-bahannya apa saja Bapak ya?
2: Pertama-tama katong siapkan bahan baku, itu yang pertama-tama sih, dari kayu ebon itu, kayu hitam.
1: Oh, eboni, iya.
2: Nah, jadi terus ada persiapan bahan baku khusus siap, lalu dibersihkan dengan alat bersih, skap. Setelah itu digambar dengan alat yang sudah disiapkan, lalu pahat menjadi patung. Ya mungkin itu persiapan-persiapan yang perlu dipakai dalam membuat sebuah patung atau perahu begitu.
1: Oh, jadi patung tumbur ini hanya butuh itu saja Bapak, cuman bahan utamanya itu cuman kayu eboni nih Bapak. Biasanya Bapak patung apa, jenis apa sih yang Bapak buat?
2: Itu sejenis patung tradisi Tanimbar.
1: Iya.
2: Yaitu patung yang duduk sambil tongkat dagu, terus patung tani, lalu perahu tuh perahu Tanimbar, lalu perahu Venisi begitu. Itu tergantung dari pesanan dari konsumen.
1: Oh iya Bapak, sudah lama Bapak kebiasaan Bapak untuk mengukir patung ini Bapak, kira-kira sejak kapan?
2: Ya, sudah sejak beta di bangku SMA tahun 1990.
1: Ini turun-temurun atau memang sejak itu baru Bapak mulai?
2: Iya, jadi objek-objek tuh kerajinan ini objek turun-temurun ini. Bukan objek sampingan, tapi ini objek turun-temurun.
1: Jadi memang sudah dari leluhur juga Bapak, lalu turun-temurun ke Bapak sebagai penerus begitu Bapak ya?
2: Iya.
1: Yang biasa pesan itu dari mana saja Bapak?
2: Ya itu pesanan itu dari apa sudah kabupaten kota, khususnya di provinsi di kabupaten Kepulauan Tanimbar, lalu dari provinsi juga, mancanegara juga, kalau ada yang mau pesan terus melalui dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sini Bu.
1: Sejauh ini lancar pemesanannya, lancar atau bagaimana? Karena melihat Bapak mau penghasilan juga kan dari pembuatan patung ini Bapak, pakai memenuhi Bapak kebutuhan atau bagaimana Pak?
2: Iya, yang tahun-tahun sekarang ini ya memang kurang lancar karena dilanda dengan COVID, sehingga sangat kurang pemasukan dari para pengrajin yang ada di desa. Karena mungkin terkait dengan landanya COVID yang berada di daerah kita itu. Cuma tahun-tahun yang kemarin sebelum COVID ya lancar. Ya, mungkin satu bulan ya bisa masukkan sampai 2-3 juta. Ada pun sampai 5-6 juta.
1: Kalau setelah COVID ini bagaimana Bapak? Setelah adanya COVID ini penghasilannya bagaimana? Kalau sebelumnya kan
2: setelah adanya COVID ini ya pemasukan sangat kurang sekali Bu. Paling minimal 1 bulan itu ya 1.500.000. Ada kalanya tidak ada sekali.
1: Tapi kalau tidak ada sama sekali bagaimana Bapak dong bisa menunjang kebutuhan itu Bapak? Apakah memang Bapak dong hanya bergantung hanya untuk kiran patung ini saja atau memang ada mata pencarian lain yang Bapak dong lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak?
2: Iya, kalau tergantung ini, kalau pengrajin lain ya mungkin ya ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa ini. Cuma kalau macam kita sendiri, itu kita bergantung pada kerajinan ini, Bu. Jadi kalau tidak ada pesanan yang datang dari luar, ya itu kayaknya kita, ya untuk ekonomi dalam keluarga kan tidak lancar begitu. Cari jalan lain untuk bisa menghidupkan keluarga.
1: Jadi apa solusinya Bapak kalau memang tidak ada sekali Bapak dong, apa aktivitasnya apa mungkin
2: lewat terpaksa kita cari pekerjaan yang lain sementara ini.
1: Biasanya apa saja yang Bapak lakukan untuk bisa menutupi itu Bapak?
2: Biasanya kalau ini kita cari-cari, kalau tidak ada jalan lagi kita terpaksa angkat kita masih kerajinan. Ya, berjalan di Kota Sumlaki, ya, turut sekolah masuk untuk kesejahteraan keluarga saya, Ibu.
1: Oh, jadi cukup memasarkannya langsung mencari pekerjaan seperti itu. Tapi itu membantu, Bapak? Apakah memang dia lancar, bagus, ataukah bagaimana, Bapak?
2: Kalau siapanya, kalau macam ketemu di kampung, lalu tidak ada konsumen yang masuk, berarti kita langsung berjalan menjual hasil ukiran. Ya, hasilnya lumayan juga.
1: Biasanya harga jualnya seperti apa, Bapak? Harga jualnya, Bapak jual harganya seperti apa, Bapak? Berapa harga jualnya?
2: Jadi harga patungnya, harga perahunya, biasa kan kita jual-jual perahu. Kalau patungnya, kita kurang jual di kota, karena orang kurang jual patung. Kalau perahu kita jual ya, itu tergantung dari ukuran itu. Kalau ukuran yang 50 cm kita jual sampai 750 sampai 500 ribu itu per buah. Nah, setelah itu lalu kalau sudah dapat pembeli langsung mereka kalau senang langsung pesan juga. Jadi hasilnya lumayan, kalau satu bulan kalau kita jalan hasilnya lumayan. Ya, banyak tapi mungkin kira-kira bisa 1 juta, 2 juta.
1: Butuh waktu lama Bapak untuk pengukiran ini Bapak?
2: Iya.
1: Waktunya butuh waktu lama juga untuk pengukiran ini, atau memang waktunya cuma singkat saja sudah bisa peroleh hasil yang bagus begitu Bapak?
2: Ya, ukuran kalau untuk ukuran perahu itu sudah pasarannya lancar Ibu. Itu kalau tapi kalau patungnya itu kadangkala mungkin sangat kurang kalau dia sangat kurang kalau pembeli kalau beli patung itu sangat kurang, karena mungkin kira-kira dong pikir mungkin patung itu mungkin 1-2, tapi perahu kan bisa taruh di tempat-tempat siap, jadi itu yang sangat lancar.
1: Jadi sejauh ini yang lebih banyak berminat banyak itu lebih ke perahu Bapak, itu untuk lebih dari dalam negeri, luar negeri. Kalau dari luar negeri bagaimana Bapak, apakah memang sama mereka lebih dominan untuk ke membeli
2: kalau dari luar negeri, kalau dari luar negeri itu mereka sangat senang dengan patung-patung. Ya, mereka sangat senang, tapi yang lebih banyak mereka sangat senang itu adalah patung. Ya mungkin atau gantungan kunci itu ya, main itu yang memang sangat senang. Kalau dari negara, tapi kalau dari dari Indonesia sendiri ya mereka sangat senang dengan kapal-kapal. Ya, gantung mana ada 1-2 yang senang juga, ya. Sampo pena, sampo pisau, ya, yang lain-lain.
1: Untuk harga penjualannya apakah berbeda untuk nominal dengan dalam negeri ketika ada yang membeli dari dalam negeri dan luar negeri, ataukah memang sama nominalnya dipatok sama seperti itu?
2: Ya untuk ya memang sangat berbeda Ibu. Kalau untuk ke dalam negeri, khususnya daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sangat beda harganya. Kalau untuk ke Tanimbar mungkin satu buah patung yang 30 cm saja itu terbuat itu 100 ribu, tapi kalau untuk daerah dari luar daerah Kepulauan Tanimbar, khususnya di Maluku, di Jawa, itu harganya mungkin terbuat 150. Lalu untuk mancanegara sekali itu beda, sangat beda jauh, karena satu buah patung yang 30 cm itu 250 ribu Ibu, mereka senang.
1: Itu untuk patung, harga patung yang seperti itu ya Bapak. Untuk rincian harganya bisa Bapak sampaikan juga dari sejauh ini yang Bapak jual selain perahu batu atau mungkin hal-hal ukiran-ukiran lain yang Bapak jual, bisa Bapak rincikan itu Bapak?
2: Iya, usaha-usaha yang saya kembangkan itu tanpa tisu, patung tanpa tisu, perahu, terus tanpa pena, tergantung dari pesanan dari konsumen. Mm-hmm. Itu kalau tanpa tisu harganya ya tidak terlalu mahal. Kayunya juga tidak terlalu banyak, jadi kita jual sesuai dengan bahan kayunya. Mm-hmm. Jadi seperti itu kita jual per buah ada yang 300 sampai 250 ribu. Mm-hmm. Kalau tanpa pena itu per buah 250 sampai 300 ribu. Mm-hmm. Tidak dengan perahu patung, jadi tidak beda harganya.
1: Mm-hmm. Jadi yang paling harganya yang paling dominan paling tinggi dan itu apa Bapak, patung? Perahu.
2: Dominalnya harga itu ya perahu yang sangat tinggi. Mm-hmm. Itu tergantung ukurannya. Perahu itu dari 30 cm, 25 cm lari sampai ke 1 meter sampai 1 meter setengah. Mm-hmm. Itu yang 25 cm kalau perahu terbuah itu 350.000 sampai 300.000. Mm-hmm. 300 sampai 350 kalau 25 cm. Mm-hmm. Kalau 30 cm 350 sampai 400.000. Mm-hmm. Kalau perahu yang 40 cm sampai 50 cm itu 750.000. Mm-hmm. Kalau menyangkut perahu sampai 75 cm itu 1.500.000 sampai 2 juta.
1: Itu karena memang tingkat kesulitannya susah juga ya Bapak ya. Kalau untuk pembuatan patung dan lain-lain yang paling sulit memang patung perahu batu sendiri yang paling sulit.
2: Iya. Iya, perahu itu tingkat kesulitannya karena bahannya sangat banyak itu. Hmm. Itu dibutuhkan lem, dibutuhkan semen, dibutuhkan trom, lalu benang, itu lain-lain sebagainya. Hmm. Tapi kalau hanya tinggal tahap-tahap lalu dibersihkan. Tapi kalau perahu itu memang itu tingkat kesulitannya itu. Ya, jadi kita kasih harga sesuai dengan pengeluaran yang kita peroleh itu.
1: Kesulitannya apakah memang hanya karena bahannya atau dari proses pengukirannya itu Bapak?
2: Dari tingkat bahannya itu.
1: Jadi kalau mengukir tidak jadi masalah, itu sudah biasa menurut Bapak begitu Bapak?
2: Ya.
1: Tidak terlalu.
2: Ya, tingkatnya yang sulit gitu.
1: Jadi untuk bahannya itu dari bahannya. Tidak bagaimana untuk tingkat kesulitan pembuatan patung itu sendiri ya Bapak ya?
2: Iya.
1: Oke Bapak, kalau untuk Bapak sendiri, kemarin sempat ada lomba desa itu ya Bapak ya?
2: Iya.
1: Bapak terlibat juga di situ Bapak?
2: Lomba desa iya.
1: Iya.
2: Desa juga terlibat itu.
1: Seperti apa itu Bapak?
2: Dalam lomba desa kemarin. Hmm. Lalu kemarin kan dari tim dari provinsi juga mengunjungi setiap pengrajin yang ada di desa. Hmm. Lalu masing-masing kelompok. Lalu beta juga sementara itu beta di beta kelompok beta sendiri. Hmm. Lalu mereka tanya, lalu beta sampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam kelompok kami Bu. Hmm. Jadi kita sampaikan bahwa tingkat kesulitan yang ada di dalam kita kelompok yaitu yang pertama sekali itu tingkat pemasaran, karena mungkin kira-kira dilanda dengan COVID. Hmm. Sehingga pemasaran sekarang ini kan sangat sulit. Hmm. Itu yang kedua adalah tingkat peralatan dan bahan baku. Bahan baku juga sekarang paling setengah mati, kita cari sampai kita beli dari yang orang yang sensor itu per meter 250.000 per meter. Hmm. Kita sangat sulit di situ itu. Lalu apa sudah dari petugas-petugas yang kunjungi kita juga kita minta supaya kalau boleh bisa diperhatikan.
1: Jadi ternyata. Jadi untuk mengikuti lomba kan tumpur sendiri perwakilan untuk mewakili Provinsi Maluku ya Bapak ya, Desa Tumbur Bapak ya, untuk lomba ya. Desa itu dari kerajinan tangan ini sendiri. Tadi Bapak sampaikan kelompok, ada kelompok ya, seperti apa kelompok di timnya dibentuk lalu dibagi-bagi atau seperti apa Bapak persiapan Bapak untuk bersama kelompok untuk mengikuti lomba nanti Bapak?
2: Beta kelompok beta kan beta cuma ambil beta beta lalu beta istri terus anak lalu beta jadikan satu kelompok karena kita ambil dari orang lain juga cuma kalau kita untuk kerja ini hari kan mereka bilang lain makanya tidak jalan jadi beta ambil cuma istri anak saja yang ada dalam beta kelompok.
1: Untuk mengikuti terlibat dalam lomba desa nantinya pada tingkat regional nantinya ya Pak, kan sudah lolos di provinsi ya Bapak ya?
2: Iya.
1: Karena sudah dari beberapa desa itu, apakah memang yang terpilih keluarga Bapak dari kelompok yang Bapak sebutkan, Bapak, istri bersama anak, ataukah memang ada beberapa dari lain yang terpilih untuk terlibat begitu Bapak?
2: Yang terpilih itu semua pengrajin yang ada di desa, tapi mereka lihat saja yang ketua-ketua kelompoknya. Ketua kelompok itu sudah bahwa dibilang bahwa itu sudah profesional sehingga mereka cuma anggap ketua-ketua kelompok yang harus ikut lomba.
1: Ada berapa ya ikut Bapak?
2: Saya tahu belum ada berita persis Ibu, belum ada berita positif untuk penyampaian.
1: Jadi waktu seleksinya itu bagaimana Bapak? Proses seleksinya itu seperti apa?
2: Iya, setiap apa sudah waktu yang lomba dari setiap dari
1: kabupaten kota tiap perwakilan. Iya,
2: disampaikan oleh pemerintah desa untuk kita siapkan ini di setiap kelompok. Lalu kita siap lalu mereka kunjungi kita.
1: Oh, jadi ketika datang saat penilaian itu kan penilaiannya di kampung ya Bapak ya?
2: Iya, penilaiannya di kampung.
1: Jadi tiap-tiap kelompok dia menyiapkan dia punya hasil pengrajinnya, hasil kerajinannya. Baru di situ ada penilaian seperti itu. Jadi secara menyeluruh ya Bapak ya?
2: Iya.
1: Nanti setelah ada tindak lanjutnya, lomba selanjutnya baru dipilih masing-masing kelompok atau seperti apa nanti belum tahu. Selanjutnya seperti itu Bapak ya?
2: Beta juga kemarin beta kan sampaikan ke apa sudah para tim bahwa beta kalau lomba dengan di tingkat regional itu beta tidak takut, beta sebagai pengrajin beta tidak takut. Cuma beta ini bisa bikin apa saja kalau mereka minta. Karena sudah pernah ikut lomba dengan orang Jepara pada saat tahun 89.
1: Beta
2: di provinsi waktu gubernurnya Pak Latu Koisina. Lalu lomba di Jakarta bulan Mei, beta ikut lomba Indoturis, lalu pertukaran kerajinan. Jadi orang Jepara kerja beta pun kerajinan, beta juga kerja orang Jepara pun kerajinan. Lalu pada saat itu beta meraih dapat juara satu umum. Juga beta bilang kalau untuk lomba dengan orang Jepara, orang Asma, beta pun takut. Karena beta sudah pernah lomba dengan orang Jepara. Padahal orang bilang bahwa orang Jepara itu orang yang berbahaya, kita takut. Tapi dia tidak takut.
1: Menurut Bapak sendiri apa yang paling unggul dari Bapak ketika ikut lomba sehingga bisa jadi juaranya saat itu Bapak?
2: Saat itu kita pertukaran pikiran, lalu mereka punya ukiran untuk kita bikin. Lalu perukiran per mereka bikin. Lalu kita minta dari panitia waktu itu Ibu Latu Koisina, lalu kita bilang kalau memang pertukaran ini kita minta supaya motifnya sama, tidak usah. Lalu disetujui, berminta lalu disetujui. Lalu kita lomba, kita kasih perahu dari hasil perahu mereka ke beta. Lalu beta bilang beta siap. Lalu beta bikin, lalu beta kasih ke orang, beta suruh buat patung tani. Lalu tidak sama, satu hari juga, dua hari juga, empat juga tidak habis. Tapi beta buat burung kerajinan, beta buat satu hari setengah saja selesai. Lalu udah dapat juara satu umum.
1: Itu berapa peserta yang ikut saat itu?
2: Itu kalau dari Maluku berhadapan dengan orang Jepara, sementara Asmat berhadapan dengan orang Bali. Jadi apa ini saja ini, ada empat daerah saja yang lomba.
1: Oh, empat daerah yang lomba ya Bapak ya. Pengalaman berharga juga itu, jadi catatan juga untuk Bapak memang optimis bahwa memang Bapak layak juga untuk ikut ya Bapak ya.
2: Iya.
1: Jadi sampai sekarang memang belum ada konfirmasi dari pihak Pemda sendiri mana yang harus terlibat atau begitu ya Bapak ya, persiapan-persiapan apa yang disiapkan. Iya. Mungkin ada patung, atau itu memang patung yang sudah disiapkan itu yang nanti jadi patokan saja begitu Bapak ya?
2: Iya, berapa macam patung yang kita sudah siapkan. Ya, bermacam. Pokoknya motif apa saja yang kita pikir, kita bikin. Jadi kita siap untuk mau ikut lomba. Saya tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah tunjuk kita untuk diwakili juga bisa. Tapi kalau kita juga, karena kita juga umur sudah, ya mau dibilang bahwa umur sudah matahari mau jatuh tuh. Jadi
1: apa, usia berapa sekarang?
2: Kita 54 ibu.
1: Oh, 54 ya Bapak ya, masih hebat. Jadi memang untuk persiapan ini Bapak sudah siap begitu banyak ukiran sudah Bapak ya. Ada kira-kira ukiran-ukiran ya. Iya Bapak?
2: Iya, ukuran yang kita masih pikirkan yang nanti bisa apa sudah masuk lomba itu, kita mau buat barang yang aneh, tapi kita masih berpikir bahwa kira-kira apa yang kita harus bikin. Rajin belum pernah bikin
1: sesuatu yang ya. menarik perhatian begitu Bapak ya, agak beda menurut Bapak begitu, masih dipikirkan Bapak ya, belum ada, tapi sudah ya, ada ya. Beberapa yang sudah disiapkan begitu Bapak ya.
2: Iya, sudah ada beberapa yang saya sudah siapkan, lalu saya taruh di atas di jalan mau masuk ke desa. Cuma taruh di situ aja. Kalau untuk persiapan dalam rumah masih cuma beberapa.
1: Jadi untuk pembuatannya ini sendiri Bapak kira-kira ada perbedaan-perbedaan ketika kan banyak nih para pengrajinnya yang di desa Tumbur Bapak ya. Jadi kalau melihat dari sejumlah pengrajin yang menjual hasil kerajinan tangannya itu, ada pasti perbedaan-perbedaan, mungkin kualitas ini yang baik karena memang seperti ini atau seperti itu begitu Bapak, atau memang semua kualitasnya sama begitu Bapak?
2: Iya, ada perbedaan kualitas.
1: Seperti apa tuh Bapak?
2: Itu seperti halus, motifnya aneh. Nah itu perbedaan-perbedaan itu yang perlu kita munculkan itu. Jadi yang pertama sekali harus halus, betul-betul halus. Walaupun hanya dengan kerjanya dengan manual, tapi perlu harus halus. Itu yang pertama. Yang kedua, motif aneh, motif yang tidak pernah dilihat oleh publik banyak. Kita untuk patung lalu kita buat sesuai dengan cerita

0: Iya, motif yang pertama sekali untuk dari zaman dulu-dulu itu dari itu pertama-tama sekali mereka buat motif tongkat dagu. Itu dari moyang kami buat patung tongkat dagu. Lalu terus kita tanya patung tongkat dagu itu kenapa? Itu kan banyak penilaian bahwa untuk patung tongkat dagu itu orang duduk bermalas-malasan. Kita ya. Tongkat dagu itu adalah duduk untuk mengirikan sesuatu yang perlu dikerjakan. Itu patung tongkat dagu mulai sejarahnya seperti begitu. Jadi yang patung tongkat dagu, setelah di patung tongkat dagu, terus patung pegang tempat kiri. Tempat persembahan. Itu
1: persembahan.
0: Apa sudah tempat persembahan itu disiapkan untuk waktu dulu kan moyang-moyang kan tidak percaya Tuhan, hanya percaya batu-batuan. Jadi persembahkan kepada yang mereka percaya. Itu ibu.
1: Jadi dua jadi patung yang, ini yang punya makna. Kalau perahu batu ada maknanya tersendiri atau seperti apa, Pak?
0: Perahu. Iya, perahu ini baru-baru kan dulu kan perahunya layar-layar kupu-kupu yang itu biasa kejadian dari moyang-moyang dulu pun biasa kalau kunjungi atau saudara-saudara atau di daerah-daerah lain atau kampung-kampung lain itu mereka selalu memakai layar kupu-kupu. Itu perahu tanimbar yang asli. Tapi sekarang kan perahu layar yang susun. Yang layar yang susun ini sudah tahu layar yang susun yang kecil-kecil itu su beda jauh dengan tradisi tanimbar. Jadi kita buat layar susun, kita ciptakan layar susun ini pertama-tama kita ingatkan bahwa dulu orang dari Belanda atau dari Cina dong mau datang menyebarkan agama di Indonesia itu mereka memakai layar seperti itu sehingga kita ciptakan perahu seperti itu ibu. Jadi itu bukan perahu daerah kita, tetapi itu perahu bangsa lain. Tapi bodi perahunya, manusianya itu tanimbar, orang tanimbar. Layarnya nuansa dari daerah lain. Tapi kenapa kita buat seperti itu? Karena itu sudah termasuk sejarah juga, karena Indonesia waktu Belanda dan Cina ini masuk ke tanimbar, maka itu mereka memakai perahu seperti itu dan naga, mereka memakai naga. Ini kita cuma kita itu saja. Lalu sekarang kan ada banyak yang ikut-ikut.
1: Banyak yang berminat sejauh yang pesan perahu batu ini. Apakah memang perahu seperti itu yang banyak juga pesan atau ada jenis perahu lain yang berminat? Pesan begitu.
0: Perahu layar yang mereka sangat berminat adalah perahu layar susun. Itu mereka sangat senang. Atau mungkin kira-kira mereka sudah mengalami cerita sehingga banyak mengalami perahu layar susun. Setelah perahu-perahu dari tanimbar juga mereka senang cuma hanya 1-2. Tapi untuk perahu layar susun mereka sangat senang.
1: Itu lebih banyak yang senang di luar pembelinya dari mancanegara ataukah dari dalam negeri sendiri, Bapak, luar daerah?
0: Iya, dari dalam daerah, dari luar daerah, dari mancanegara kok senang dengan perahu-perahu itu. Tapi yang lebih senang untuk mancanegara itu perahu tradisi tanimbar. Perahu layar, tapi perahu yang layarnya kupu-kupu. Seperti itu. Iya. Sementara perahu yang tidak pakai layar itu perahu kenari yang menceritakan tentang sesuatu daerah yang ini perahu kenari yang biasa ibu lihat perahu yang biasa menari-nari, nah itu untuk buat seperti begitu.
1: Ciri khas daerah ya Bapak ya, ini juga ciri khas daerah tanimbar.
0: Iya.
1: Selain perahu ada juga pikul batu, Bapak. Ada seperti itu, Bapak. Pikul batu dan juga ada tombak parang.
0: Iya.
1: Ada makna tersendiri dari itu juga, Bapak?
0: Iya, itu patung yang pukul baku, lalu pegang parang, tombak itu kan

0: apa sudah potong tani, ketong bilang potong tani.
1: Oh itu potong tani.
0: Ya potong tani, lalu ketong bikin patung yang pegang sarang, tombak, lalu pikul kayu, pikul kapak. Itu tapi ketong buat sesuai dengan cerita, ini dia baru pulang kebun, baru pulang sawah. Lalu yang ini ada dukung hasil sawahnya. Jadi sesuai dengan ketumpung tradisi di sini.
1: Nah, kalau tombak parang ini maksudnya bagaimana Bapak tombak parang?
0: Tombak parang, iya tombak itu kan biasa kan laki-laki kan di sini kan orang-orang tua dulu kan kalau baru pulang ke kebun bukan hanya dengan parang isi, tapi dalam sarungnya. Lalu ikat di pinggang, lalu tombaknya dipegang, lalu dibawa. Itu tombak itu khususnya untuk menjaga. Jangan-jangan sampai ada binatang buas, ada musuh yang datang kan, kita digolak berlindung.
1: Iya Bapak ya, jadi semua yang dibuat itu memang ada cerita di balik itu, tidak asal dibuat tapi punya makna tersendiri begitu ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Tidak ada kendala lain lagi Bapak? Atau mungkin hal lain yang bisa Bapak sampaikan?
0: Tidak ada untuk apa sudah kerajinan ini tidak. Kendalanya tadi yang kita bilang itu saja, itu tingkat kendalanya hanya pemasaran. Itu ya sama sekali tingkat pemasaran karena segala dengan COVID. Itu. Tidak, kalau untuk kendala-kendala lain ada juga, cuma itu pertama, yang kedua adalah bahan baku dan peralatan, itu saja. Karena sekarang kan peralatannya kita masih manual.
1: Manual ya.
0: Iya Ibu. Ya itu tergantung dari pemerintah ya, pemerintah kalau ya, memang sudah angan-angan sedikit ke waktu kita, lalu mereka bukan janji tapi mereka sampaikan bahwa nanti akan dibantu dengan peralatan, jadi sudah sedikit, tapi bukan mereka janji, kita tidak bisa menerapkan perjanjian itu, yang kita butuhkan adalah usaha.
1: Paling terakhir, mungkin Bapak bisa sampaikan harapan Bapak sendiri mungkin terkait patung tumbur ini, Bapak, ukiran Bapak sendiri?
0: Iya, ya terkait dengan patung tumbur ini, kita cuma mengharapkan agar supaya dinas-dinas terkait bisa membantukan para pengrajin untuk bisa mencari pasar atau Bapak angkat dari luar untuk bisa membantukan saja itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan.
2: Demikian pendengar kebersamaan kita dalam Budaya Serumpun bersama RRI Saumlaki. Saya Dibi Kelmaskosu pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dari RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Saumlaki. Selamat malam dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara sentrasa katong sudah di pukul 23 lebih 55 menit dan saatnya untuk beta pamit undur diri dari ruang dengar pendengar semua di hari ini. Dan gebanya perbasudara dong semua yang stay tune dengan katong dari subuh tadi di jam 5 sampai sekarang. Semoga informasi yang katong bagikan di hari ini bermanfaat. Kemudian lagu-lagu yang sudah katong putarkan juga menghibur pendengar di hari ini. Akhir kata, beta Ita Wakano pamit undur diri. Salam sehat perbasudara dong semua. Selamat malam dan aman.

Bersaudara gandong dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah kapanpun tugas. Perbatan bersaudara dong semua di hari ini. Katong berpisah dengan harapan bahwa kuda pala eso amper siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bersaudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat dan bersih Ambon Saudara Gandung semua, dimanapun Mas Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Ketuakan bertemu Mas Saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Senin 22 Juni tahun 2026, oleh FM 90,1 MHz. Mas Saudara Gandung semua, selamat kita berbicara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perombat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan di pagi hari ini, saudara kembali Wita Hence datang hadir kembali saudara, tepatnya di hari Senin ya, 22 Juni 2026. Dan saudara, kita akan buka program kita yang pertama. Dan program kita yang pertama yaitu Kanjoli Pagi. Dan Kanjoli Pagi kali ini kita akan hiasi ruang dengar saudara dengan lagu-lagu yang kita sudah siapkan, yaitu Rohani Hindu ya, menemani saudara sampai nanti ada di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Cuando

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Maluku yang berlaku mulai 20 Juni 2026 sampai dengan 23 Juni 2026 pukul 9 pagi. Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut. Berdasarkan analisa BMKG, pola angin di wilayah Maluku umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 6 sampai dengan 25 knot. Kecepatan angin tertinggi diperkirakan mencapai lebih dari 25 knot di sejumlah wilayah seperti perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Kepulauan Kei, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sarmataliti, perairan Wetar, Laut Banda, serta Laut Arahuru bagian barat dan tengah.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Meniti yang keempat dari, meniti yang kelima dari pukul 6 pagi. Waduh, apa kabar untuk saudara semua? Kita yakin saudara dengan keadaan yang paling baik di saat ini ya. Dan saudara di saat ini, tepatnya tanggal 22 di hari pertama, hari Senin, pasti saudara punya semangat yang menggebu-gebu dengan tanggal muda, tanggal tua. Oke, dan menemani Bapak Saudara, kita akan hadirkan program kita Kabar dan Donci yang akan temani Bapak Saudara di pagi hari ini. Tambah semangat Bapak Saudara untuk mungkin mulai beraktivitas pagi hari ini. Saya yakin semua dalam keadaan yang paling baik dalam lindungan Yang Maha Kuasa pastinya. Oke, ada Toki Toki Gaba Gaba, terkasih lagu pertama jumpa kita.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, kita wajahkan juri Vespa Rawi Nasional ke-14 Roni Lopis mengungkapkan penyelenggaraan Vespa Rawi kini menerapkan pembaruan signifikan dalam mekanisme penilaian dengan mengintegrasikan pendekatan strategis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap distribusi nilai memiliki dasar yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Roni Lopis, penerapan model statistik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas hasil penjurian. Mereka ingin memastikan bahwa setiap nilai yang diberikan memiliki acuan yang jelas, objektif, dan dapat diuji secara saintifik. Dan basudara, untuk mendukung sistem tersebut, panitia membentuk tim totalisator ya, yang tergabung bertanggung jawab penuh dalam pengolahan data yang dan juga perhitungan hasil akhir. Kehadiran tim ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas serta akurasi proses penilaian selama pelaksanaan lomba. Ia menjelaskan keberadaan tim totalisator ini mengingatkan bahwa juri lebih fokus pada substansi penilaian. Dengan adanya tim khusus, para juri tidak lagi terbebani oleh perhitungan manual sehingga dapat lebih konsisten pada kualitas penampilan serta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

0: 90,1 FM, 24 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Rompat FM bersaudara semua dan bersaudara lembaga pemerhati masyarakat. Perkotaan ya, Maluku menggelar dialog publik urban ini Ambon ini pada hari Sabtu kemarin, dan kegiatannya mengusung tema harmoni urban atau menata ruang, membangun kemandirian dan menguatkan rakyat. Tersebut ini sebagai upaya memperkuat budaya literasi di tengah perkembangan masyarakat perkotaan yang semakin dinamis. Dan kegiatan ini menghadirkan akademisi, pegiat literasi, politikus, komunitas, dan pemerintah daerah untuk membahas tentang tantangan dan peluang pengembangan literasi di era digital. Dalam dialog tersebut, peserta Yoruti ya, ini beberapa faktor penting yang berkaitan dengan pemanfaatan dan tata kelola ruang publik untuk keadilan dan kemanusiaan. Dan Basudara, selain itu juga peserta juga menyoroti pentingnya literasi yang tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca dan menulis ya, tetapi juga mencangkup literasi digital, literasi media, hingga kemampuan berpikir kritis dalam menyaring berbagai informasi yang berada di ruang publik. Dan penguatan literasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi arus informasi yang semakin cepat dan juga kompleks. Informasi itu saya kutip langsung ya di laman rri.co.id. Selamat pagi untuk saudara semua yang baru bergabung, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini. Semangat ya untuk bekerjanya, ataupun yang lagi sakit di rumah, cepat sembuh, minum obat yang cukup, istirahat itu paling penting ya. Oke, kita masih ada terus dengan saudara di saat ini, menit yang ke-29 dari pukul 7 pagi.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Perempat FM bersaudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, ada informasi yang baik untuk bersaudara saat ini. Badan Meteorologi, Hidrologi dan Geofisika ini melalui Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan ini pernyataan ya. Ini informasi yang baik untuk mungkin para nelayan sana terkait dengan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Maluku yang berlaku ini mulai dari tanggal 20 kemarin sampai dengan tanggal 23 Juni 2026 dari pukul 9 pagi. Dan di pagi hari ini ya, masyarakat pesisir dan pelaku transportasi laut di mana meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca laut yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran. Dan berdasarkan analisa BMKG, pola angin ini di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur ya hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata ada antara 6 sampai dengan 25 knot ya, dan kecepatan angin tertinggi diperkirakan dapat mencapai lebih dari 25 di sejumlah perairan termasuk wilayah sekitar Pulau Buru, Kepulauan Kie, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Sarmataliti, perairan Wetar, Laut Banda hingga Laut Arahuru. Dan BMKG memprediksikan gelombang dengan ketinggian antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter itu atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Pulau Ambon Lease, perairan utara dan Selat Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur, perairan Gorang, perairan selatan Kabupaten Aru serta perairan Wetar sana. Sementara di gelombang sementara itu juga gelombang kategori tinggi dengan ketinggian 2,5 meter sampai dengan 4 meter ini diperkirakan terjadi di perairan utara dan selat Pulau Buru, perairan Kepulauan Kei, ada Pulauan Kepulauan Banda Naira, perairan utara Kepulauan Aru, Kabupaten Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Sarmataliti, Laut Banda, serta Laut Arahuru bagian barat dan tengah. Dan kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap aktivitas pelayaran, terutama bagi kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan yang terdampak. Dan BMKG juga mengingatkan bahwa gelombang dan angin kencang dapat mempengaruhi stabilitas kapal serta meningkatkan potensi kecelakaan laut. Jadi diinformasikan aja untuk bersaudara, hati-hati. Mungkin bersaudara yang punya kerjaan itu penyeberang, kalau memang daerah-daerah tadi tersebutkan, harap hati-hati saja bersaudara. Kalau memang tidak bisa, mendingan tidak usah, betul tidak? Kita harus menjaga keselamatan kita. Kalau bukan kita, bagaimana? Oke, tetap di Perempat FM, Mbak Sudara, Suara Budaya Maluku. Kali ini ada buka pintu, kita mau kasih teman di Mbak Sudara di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong ini bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih,

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Pemerintah Provinsi Maluku mulai menyalurkan gaji 13 bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku pada Juni 2026. Dan kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai sekaligus memenuhi hak ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, Yasmono, mengatakan proses pembayaran saat ini sedang berlangsung dan penyaluran gaji 13 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan administrasi masing-masing organisasi perangkat daerah. Dan informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Selamat pagi untuk buat saudara semua. Di saat ini masih tetap dengan Katong di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Unstoppable.
1: Y'all ready for this?
2: Ju, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
3: Akan peristilah juga bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
2: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu. Biar nilai jualnya akan naik.
3: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
2: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
3: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
2: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
4: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Perumpat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, 48 menit dari pukul 8 pagi. Dan Mbak Saudara, nantinya di jam 9 Beta akan ada dengan Mbak Saudara. Nanti katanya coba hubungi Pak Roni Lopis ya, yang ada di Papua sana, tentang perkembangan

itu yang ke-14 yang ada di Papua sana. Nantinya ya, Basudera, nanti kita akan terhubung ya. Nanti kita ada rekan Lisa. Oke, kita akan bincang-bincang sedikit. Tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Mas Saudara, Kodam 15 Patimura bersama pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung